0: tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luasan panen 31 koma sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter yang juga terjombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya, dari pertahanan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendali ke, dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun ya, kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan korupsi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, dan tadi ada berapa waterbombing? Ada lima, ya tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulan melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personel TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan. namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas sedunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya, baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari Eksit Tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tempatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan, berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas, dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat, dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita baru saja ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Dan kita ada di pukul 8:29 dan tentunya mungkin ada yang sudah sedang bekerja, mengantar anak dan juga di perjalanan atau baru saja memulai aktivitas di pagi hari ini. Pendengar pagi ini, jangan terlalu sibuk ya mengejar apa yang belum kita punya sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada di kehidupan kita. Jangan lupa juga menikmati secangkir kopi, udara pagi, dan juga pekerjaan yang masih bisa dilakukan dan orang-orang yang masih kita sapa dan juga hal-hal sederhana yang tentunya nyata di kehidupan kita itu juga adalah bagian dari kita menikmati kebahagiaan, menikmati setiap aktivitas di pagi ini. Jadi untuk Anda semua pendengar RRI dimanapun Anda berada, apapun aktivitasmu di pagi hari ini, jalani dengan hati yang tenang karena hari yang baik bukan selalu tentang banyaknya apa yang kita dapat, tetapi tentang bagaimana kita menikmati proses dan proses yang kita nikmati dari hari ini, dari jam ini, detik ini, sampai nanti malam datang menjemput kita. Selamat beraktivitas dan tetap semangat selalu. Jangan lupa tersenyum di pagi hari ini.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama Adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Brak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat rap, tegak rap.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Sudah. Berikut satu informasi kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan bantuan untuk warga yang rumahnya rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan rumah. Dan pendengar, BNPB menjelaskan nilai dana stimulan mencapai 15 juta untuk rumah rusak ringan dan 30 juta untuk rumah rusak sedang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Benton SP Panjaitan mengatakan bahwa proses pendataan rumah terdampak masih berlangsung. Pernyataan BNPB tersebut menjadi dasar skema bantuan perbaikan rumah bagi warga yang bangunannya masih memungkinkan untuk diperbaiki. Sementara bagi rumah masuk kategori rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan skema hunian pengganti sebagai solusi jangka panjang bagi warga terdampak. Besaran anggaran pembangunan disesuaikan dengan standar harga dan ketentuan penganggarannya yang berlaku. Tidak hanya itu, pendengar, pemerintah juga menyiapkan pilihan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Hal itu diambil sambil menunggu solusi hunian tetap.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Kebakaran seluas 280 hektar lebih di Desa Kerumutan Kabupaten Palalawan masih menjadi fokus utama pemadaman. Operasi pemadaman lahan di wilayah tersebut telah berlangsung secara intensif selama 26 hari. Kepala Kepolisian Daerah Riau, Inspektur Jenderal Heri Heriawan menyampaikan laporan terkini mengenai perkembangan situasi penanganan. Karakteristik tanah gambut di lokasi kejadian menyebabkan api bertahan lama di bawah permukaan tanah. Kepolisian Daerah Polda Riau bersama Kodam Tuanku Tambusai serta Manggala Agni dikerahkan secara terpadu. Pemerintah daerah diminta menyiapkan alat berat untuk membuat sekat kanal pembatas di sekitar area. Langkah teknis penyekatan lokasi dilakukan untuk mencegah rembetan api mendekati kawasan pemukiman warga setempat. Upaya mitigasi bencana telah dilaksanakan sejak masa prabencana melalui pembangunan embung air penampungan. Polda Riau bersama pihak pemerintah daerah juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan warga terdampak kepulan asap. Pendengar Ruang Aspirasi, juga kami masih terus buka seluasnya untuk Anda yang ingin melaporkan setiap kendala yang terjadi terkait dengan pelayanan publik di wilayah Anda, bisa silakan hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972. Kami tunggu partisipasi Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: hutan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Genie.
1: Genie, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hey Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Genie. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Genie. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Genie.
2: Emang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo menegaskan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Alor dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Rocky, pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit, perluasan akses pelayanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Pada tahun 2025, pemerintah mengembangkan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pembangunan puskesmas, rumah dinas tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan keliling, IPAL, serta rehabilitasi dan renovasi pustu. Perhatian khusus juga diberikan terhadap kesehatan ibu dan anak melalui kelas ibu hamil dan balita, kunjungan rumah, pendampingan ibu hamil berisiko tinggi, serta penguatan posyandu. Kabupaten Alor saat ini memiliki 27 puskesmas, 28 puskesmas pembantu, serta 3 rumah sakit yang didukung tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Rocky berharap kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, keluarga, dan masyarakat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta mencegah stunting. Pendengar, sementara itu informasi lainnya. Pendengar, Wakil Bupati Alor masih Rocky Winaryo menegaskan pembangunan infrastruktur terus diarahkan membuka keterisolasian wilayah dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Menurut Wakil Bupati Alor, pembangunan infrastruktur memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Total jalan Kabupaten Alor mencapai 871,16 km dengan kondisi mantap pada 2024 sepanjang 415,40 km atau 47,68%. Pada 2025, akses air minum yang layak mencapai 89,17%, sanitasi 94,68%, dan elektrifikasi mencapai 98,21%. Pembangunan air minum juga menghasilkan 981 sambungan rumah di 9 desa dan lebih dari 37 km jaringan perpipaan di 8 desa. Rocky berharap pembangunan infrastruktur dasar ini terus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan prioritas agar masyarakat di wilayah terpencil semakin mudah memperoleh pelayanan.

Oke, pendengar bekas semangat baru dari Elo, Ipang, Berry, dan Lala. Jadi pagi hari ini menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alur Pagi ini. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Siang Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali dalam program Alor di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,5 Pro 1 Atambua.
2: Pendengar Persatu RRI Atambua, di edisi hari ini kami hadirkan satu topik penting dan sensitif, yaitu menjadi wanita seutuhnya, mencegah kekerasan pada perempuan dan memberikan hak mereka. Pembahasan ini akan ada dua narasumber kami, yaitu mereka ini selama aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Ya, ada Ibu Vila Loe, ada juga Tamara Kelau yang kami hadirkan kembali. Nantinya akan Anda ikuti selengkapnya bersama Irma Dila Fitri.
3: Perempuan tidak hanya berupa luka pada fisik saja, tetapi juga menghancurkan mental, merusak psikis, dan bahkan bisa menghilangkan harga diri seorang perempuan.
4: Jadi kalau kita bicara soal kekerasan seksual ini, selain terjadi di anak-anak, juga terjadi di perempuan dan laki-laki. Ya, laki-laki nah, juga bisa terkena kekerasan dalam seksual. Ya.
5: Itu pada saat itu dia pukul istrinya tuh pakai gagang cobek.
4: Oh. Iya.
5: Gagang cobek.
4: Iya.
5: Jadi yang batu. Jadi pecah. Maka dilarikan di rumah sakit. Ya.
3: Kadang rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk perempuan justru berubah menjadi sumber ketakutan. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan tidak hanya berupa luka pada fisik saja, tetapi juga menghancurkan mental, merusak psikis, dan bahkan bisa menghilangkan harga diri seorang perempuan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang akan mengupas tuntas bagaimana realita kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Bersama Ibu Vilo dan juga Kak Tamara.
5: Oke, makasih kami sudah diundang di podcast ini.
3: Gimana nih kabarnya di pagi hari yang cukup mendung ini, Ibu?
5: Sangat luar biasa sekali, masih dalam keadaan baik-baik saja, bahagia selalu, ya. Khususnya bersama keluarga.
3: Oke. Kata Mara ini?
4: Puji Tuhan, semua berjalan lancar hari ini.
3: Mantap. Nah, walaupun di luar agak mendung ya, cuman kita tetap harus semangat ya, karena ini isu yang dekat banget dengan kita ya, sesuatu yang bahkan mungkin kita ada yang tidak menyadari juga, apa ya, sebenarnya ini sangat penting sekali untuk kita semua ya, Ibu. Nah, kalau Bu Vilo, mungkin Bu Vilo dulu ya. Ibu Vilo boleh. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih, Bu?
5: Kami di lembaga kami itu bekerja di isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga di isu human trafficking, yang mana kalau human trafficking dampaknya juga terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak juga, karena suami bekerja, yang jelasnya istri dan anak berada di otomatis di kabupaten ini, di Kabupaten Belu ini, atau di lokasi misalnya dari Malaka, jelas istrinya berada di Kabupaten Malaka. Nah, itu mereka juga akan mengalami kekerasan secara psikis, yang mana bahwa suami meninggalkan anak, istri dengan sendirinya, istri juga anak, istri juga membutuhkan suami, bukan hanya uang saja, tetapi
3: kehadirannya.
5: Ya, kehadiran dalam bentuk kasih sayang, perhatian itu sangat penting sekali. Jika itu bergeser, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dengan sendirinya konflik dalam rumah tangga itu bisa terjadi.
3: Oke, berarti memang bergerak di bidang di LSM yang bergerak di bidang
5: isu
3: tentang perempuan dan anak dan juga human trafficking, Ibu. Ya, kantornya di sini ya, Bu?
5: Ya, kantornya di sini.
3: Oh, kantornya di sini. Oke. Okay.
5: Kantor pusatnya ada di Jakarta, Kak. Kami ada beberapa tenaga lapangan yang dilepas di kabupaten-kabupaten tempat tinggal kami atau provinsi-provinsi tempat tinggal kami.
3: Oke. Sementara di mana, Bu, di sini?
5: Kalau di sini di depan Katedral Atambua.
3: Oh, di dekat lapangan umum ya.
5: Ya.
3: Oke.
4: dekat kios Ibu atau
5: di susteran SSPS?
4: Iya, susteran.
6: Sudah lama Ibu kerja di itu di
5: Sudah sekitar 11.
6: Oh, 11 tahun lah.
5: Sedikit baru kemarin. Tapi kalau di ISU ini ya? sudah sebelumnya kan juga memang bekerja di ISU ini.
6: Oh, oke, okay. Berarti ya, memang okay, sudah aktif di ISU ini sebelum bergabung dengan LSM ya, Ibu. Oke, okay, oke. Okay.
5: Seperti itu.
6: 11 tahun ya udah punya, udah banyak banget hal-hal yang ditangani nih, Mbak.
5: Benar.
4: Banyak yang dilewati juga.
5: Iya. Setahun itu kalau kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual itu minimal sampai 75 kasus.
6: Oh, oke.
5: Okay. Dan kasus ini juga dilaporkan ke Simfoni, ke pemerintah. Yeah. Kita biasanya melalui P3AP2KB, laporkan ke sana, nanti melalui sistem Simfoni dilaporkan ke ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi banyak semua kasus itu pasti terlink di dalam satu.
6: Oke, okay, berarti memang terlihat banyak ya sebenarnya kasus ini.
5: Dan kasus-kasus itu juga biasanya kalau dilaporkan di PPA, unit PPA Polres Belu, terus kita menangani apakah kasus itu bisa dilitigasi atau non-litigasi. Non-litigasi kita berarti di luar dari pihak ranah polisi, tapi kalau misalnya litigasi berarti kita melanjutkan.
6: Oke,
5: nah, kita bisa prosesnya sampai pada putusan pengadilan. Kalau memang kasus kekerasan seksual untuk anak di bawah umur 18 tahun itu wajib untuk kita naikkan, dampingi dan naikkan sampai pengadilan dan
6: hasilnya bagaimana?
5: Ya, hasilnya diputuskan. Terus anak terus didampingi. Kalau anak itu dalam posisi masih sekolah, maka kita prosesnya adalah tanya apakah dia nyaman atau tidak di sekolah tersebut. Jika tidak nyaman, kita memindahkan ke sekolah lain dengan posisi kita menyampaikan ke BK-nya, guru BK sama kepala sekolah, kondisi anak ini seperti ini dan dirahasiakan.
6: Berarti memang sampai ke sana ya.
5: Juga jika tidak memungkin, maka kita kirim ke Dinas Sosial Provinsi untuk kita sekolahkan di
6: luar. Menarik ya.
5: Jadi sebenarnya sudah terlink, ada link-link jaringan-jaringan yang sudah kita bekerja sama. Jadi bukan karena kami LSM maka kami bekerja sendiri, tidak. Kami sudah terlink dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Belu, juga dengan teman-teman LSM atau jaringan-jaringan di luar. Kalau terkait human trafficking misalnya, dia bekerja di Malaysia, seorang ibu bekerja di Malaysia, terus dia mengalami kekerasan pada saat dia bekerja, maka dia melapor, misalnya dia sudah melapor kemana, ya kita bekerja berjejaring, bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk bagaimana caranya agar ibu ini bisa keluar dari
6: kasus ini.
5: Maksudnya bukan kasus ini, tapi dia keluar dari tempat itu, kembali ke tempat tinggalnya dia, dan selanjutnya kita melakukan proses pendampingan pemulihan dan tidak gampang memulihkan
6: mental
5: itu sangat-sangat susah untuk kita menyembuhkan. Jadi dengan sendirinya pasti ada dokter psikolognya untuk melakukan pemulihan psikis terhadap korban baik korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. Memang sayang untuk Belu belum ada, tetapi kita punya link-link teman-teman di luar yang mana kita bisa by phone untuk melakukan pemulihan psikologis atau dia curhat dan bicara. Jadi ada cara-cara dia untuk bagaimana memulihkan
6: itu. Oke, menarik banget ya Kak. Kalau itu dari sisi LSM nih. Nah, kalau dari Kak Tamara ini kan namanya duta genre juga ya. Nah, sekarang duta genre itu bisa dibilang sebagai role model untuk remaja-remaja ya, karena kalau dari genre sendiri memang ada khusus untuk membahas tentang perempuan dan kekerasan ini Kak?
4: Iya. Oke, baik Bu. Sebelum saya menjelaskan dulu terkait dengan yang Kakak tanyakan, saya ini kan bekerja di bank ya, sekarang bekerja di bank. Kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, bukan hanya soal dampak yang dialami oleh korban mana yang psikis, tapi juga dia juga bisa terkena secara non-verbal. Kekerasan seksual itu kan dia itu non-verbalnya itu dalam hal misalnya di catcalling nih. Apalagi kan kita di kantor nih Bu, kan sering nih misalnya ada nasabah-nasabah yang datang.
6: Betul.
4: Ketika mungkin mereka menunggu antrian, ya mereka kayak catcalling gara-gara bilang Wisnuna cantik kayak begitu. Kayak itu kayak mengganggu kenyamanan kan.
6: Betul.
4: Kalau terkait dengan muta genre ini sendiri, kita sering membahas terkait dengan kekerasan seksual yang dialami orang remaja. Mm-hmm. Seperti yang tadi Ibu Vilo bilang, banyak anak-anak yang di bawah umur mengalami kekerasan seksual. Nah, bagaimana kita sebagai duta genre itu berperan sebagai konselor sebaya. Mm-hmm. Nah, misalnya besok-besok mereka membutuhkan teman untuk ngobrol. Yeah. Karena kan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual kan takut ngobrol dengan orang tua.
6: Pasti. Karena lebih baik dipendam sendiri.
4: Iya. Takut ngobrol dengan orang tua, terus takut ngobrol mungkin dengan kakaknya atau adiknya kan tidak berani. Jadi mereka tuh mencari tempat ternyaman, mencari teman di mana mereka itu bisa didengar gitu. Nah, jadi di situ kita sebagai duta genre itu berperan sebagai konselor sebaya. Nah, kita memberikan masukan juga. Misalnya dia pengen diberi masukan nih, ya kita berikan. Ataupun kalau memang dia hanya mau didengar, ya kita cukup mendengarkan saja. Karena kan kadang ketika anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, kadang mereka itu tidak butuh masukan, mereka hanya butuh tempat untuk didengar. Dan itu jarang sekali masyarakat pada umumnya menyadari itu. Kadang kan anak-anak yang di bawah umur itu traumanya lebih besar.
6: Sampai gede, sampai besar di bawah traumanya
4: lebih besar. Mereka trauma lebih besar, mentalnya juga tidak stabil, dan itu berdampak dengan pendidikan mereka. Jadi kalau kita bicara soal kekerasan seksual ini, selain terjadi di anak-anak, juga terjadi di perempuan dan laki-laki. Laki-laki juga bisa terkena kekerasan seksual. Misalnya ini contoh ya Ibu, ada perempuan-perempuan mungkin tante-tante yang masih mencari kepuasan, memaksa laki-laki untuk melakukan hubungan seksual, tetapi laki-laki tersebut menolak, itu merupakan bentuk kekerasan juga. Jadi semua di sini bisa menjadi korban, bahkan nenek-nenek sekalipun atau bayi-bayi sekalipun bisa menjadi korban.
6: Nah, kalau realita kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan di Belu dan Atambua ini gimana nih Kak selama ini?
5: Banyak sekali. Saya kasih satu contoh saja satu contoh kekerasan seksual itu dalam rumah tangga. Suaminya kan sering mabuk. Mabuk.
4: Itu sering.
5: Sering bermain itu judi. Mereka berjudi terus mabuk. Dia kembali ke rumah, itu dia meminta untuk berhubungan badan. Dan dengan menurut istrinya setelah menceritakan itu adalah hubungan badan yang sangat tidak wajar. Dia merasa dia perlakukan seperti perempuan-perempuan
6: yang otak ini
5: ini. Jadi dia merasa tersinggung. Nah, setelah itu karena istrinya tidak mau, maka istri lari ke dapur. Itu pada saat itu dia pukul istrinya tuh pakai gagang cobek. Gagang cobek. Jadi yang batu. Jadi pecah. Maka dilarikan di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, terus dia telepon. Dia cerita ke bidan. Bidan itu telepon saja Ibu Vilo biar datang ke sini cerita. Jadi sudah cerita. Jadi cerita lagi. Saya korek dari dia. Dia menyatakan bahwa pernah satu kali ibu dia pulang, saya terlambat membuka pintu rumah. Itu dia suruh saya berlutut, dia berdiri di atas sofa, terus dia kencingin saya dari atas ke bawah. Kalau soal pukul, ibu saya bertahun-tahun kena pukul. Dan itu bukan sekali dua kali. Saya yang bekerja, saya yang menghasilkan uang. Setelah kembali dari rumah, setelah di rumah sakit saya 3 hari, saya dengan dia saya menyatakan kepada dia, jadilah perempuan yang kuat untuk anak. Karena hidupmu adalah contohmu bagi anak putra dan putri. Ketika kekerasan ini sering terjadi dalam rumah tanggamu, kekerasan ini pun akan terbawa dalam rumah tangga anakmu. Sadar atau tidak sadar, kita telah mengajarkan hal baik dan hal buruk kepada anak. Bahwa satu bisa jadi juga anak pada posisi dia tidak akan mau menikah. Anak perempuan tidak akan mau menikah
6: di rumahnya
5: karena itu dia takut dengan kondisi dalam rumah ini. Yang kedua, anak laki-laki dia berpikir bahwa dia akan menikah dan dia juga akan melakukan hal yang sama. Seperti yang bapak lakukan kepada mamanya jika dia tidak seperti mama.
6: Berarti domino efek dari kekerasan ini
5: itu akan berdampak kepada anak. Karena psikisnya kan psikis anak itu sudah terganggu sejak kita di dalam rahim ibu jika ibu mengalami kekerasan atau depresi secara psikis, itu pasti
6: berefek ke anak,
5: berefek juga kepada anak. Setelah melahirkan perempuan ini juga baby blues. tempatnya itu. Jadi setelah itu juga dalam kondisi rumah tangga, dalam satu bangunan rumah tangga, terus kita membangun rumah tangga, tidak, kita tidak mengharapkan bahwa harmonis, ya piring sendok itu bersentuhan, tetapi kenapa tidak membangun komunikasi, komitmen yang baik dalam rumah tangga, sehingga tidak memberi dampak yang kurang bagus kepada anak. Jadi dampaknya anaknya yang satu perempuan sampai saat ini sudah umur 33 tahun. Dia bersurat ke anaknya, anak perempuan saya itu tidak mau nikah. Kakaknya sudah, adiknya sudah menikah.
6: Karena mungkin efeknya masih, jadi dia traumanya membekas sampai sekarang.
5: Saya tanya dia, dia bekerja di Kabupaten Malaka, dan saya kalau pulang weekend saya tanya, Nona kenapa tidak mau menikah? Dia bilang, ih mama sabar-sabar dulu. Saya bilang ke mamanya, mungkin dia tidak bisa terbuka dengan saya karena dia menganggap saya adalah temanmu. Coba kamu cari dokter psikis untuk berbicara dengan dia, karena ini juga adalah trauma trauma dibawa dasar hati yang dia bawa terus menerus, yang dampaknya untuk dia takut untuk melakukan itu. Jadi dia bisa putus sambung, bahkan nyongnya sudah menikah, ya itu juga berpengaruh.
6: Iya, dampaknya juga.
5: Nah itu untuk yang kak, yang notabene yang dalam tanda kutip yang kekerasan terjadi di rumah tangga. Terus untuk rumah tangga yang kadang saya sosialisasi seperti itu. Untuk rumah tangga yang menurut kita wajar bahwa itu rumah tangga harmonis, rumah tangga
6: yang kelihatannya baik-baik aja nih.
5: Belum tentu juga baik-baik aja. Jadi segala ini kehidupan dalam rumah, kehidupan dalam rumah tangga yang dalam tanda kutip banyak hal yang harusnya sebagai perempuan belajar sebelum menikah. Perempuan harus mempersiapkan diri benar-benar.
6: Ya, dia harus selesai dengan dirinya sendiri dulu ya,
5: baru dia boleh menikah dan melangkah untuk menikah, dan setelah menikah itu dia bisa memanage dengan baik rumah tangga. Jika tidak, itu akan berdampak terhadap jadi kalau nona-nona belum nikah ya, nona-nona juga harus
6: pintar
5: ya.
6: Katanya juga seperti ini gitu, kayak kita tuh bisa memilih siapa yang akan menjadi suami kita, tapi anak kita nggak bisa memilih
5: bapaknya ya, siapanya
6: seperti apa. Jadi memang kita sebagai perempuan lah gitu, kayak kita harus memikirkan ke depannya, kayak gitu ya.
5: Benar sekali. Setuju itu.
4: Kayak kesiapan tuh memang penting ya. Jadi kayak sebelum kita menikah itu ada tiga kesiapan. Kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan finansial. Nah kalau memang kita perempuan sudah siap tiga ini, bahkan ketika derajat kita sebagai perempuan diinjak laki-laki pun, kita tetap berdiri tempat
5: dia gitu. Benar.
4: Apa ya, kayak misalnya mereka bikin kita sakit hati nih, ya kita juga punya penghasilan gitu.
5: Serahkan,
6: punya sakit hati.
5: Benar sekali. Bisa ini, jadi contoh kalau misalnya suami istri bekerja, bukan pegawai negeri asli, itu swasta, swasta semua. Ketika suami berhenti bekerja atau resign dari pekerjaan hanya karena supaya bisa merawat anak, karena istri yang bisa menghasilkan lebih banyak, ya itu sudah menjadi komitmen yang baik. Kesiapan tadi itu
6: karena menjaga anak itu bukan tugas seorang perempuan aja.
5: Bukan, kalau saya di rumah bapak juga cuci piring, cuci pakaian.
6: Kita contoh ini ya,
5: wajib.
6: Itu wajib ya.
5: Banyak orang ke rumah bingung kalau bapak lagi cuci piring, cuci pakaian.
4: Tapi memang pekerjaan begitu harus dikerjakan semua, karena memang kan kesetaraan gender kita itu.
5: Iya, gender itu kan bicara setara antara laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi bukan saja bahwa penghasilan suami itu yang menjadi penghasilan utama, bukan.
6: Suami uang kita. Uang kita.
5: Itu juga bisa
6: itu juga bisa. Tapi tergantung pengelolaan
5: Transparansi dalam rumah tangga terkait keuangan, terkait komunikasi, terkait kita keluar atau ini, itu penting sekali. Keterbukaan dalam rumah tangga itu sangat penting. Sebenarnya hal kecil, tapi jarang. Kan kita juga mungkin karena perkawinan, usia perkawinan kita sudah tua aja, malas omong persetan pi begini mana begini kan. Gitu orang biasanya persetan sudah jalan saya sudah ini. Tapi kalau tanpa, harusnya kan kita mau keluar, misalnya saya, misalnya hari ini podcast saya bilang saya di Pondok Indah dari jam sekian, habis itu kemana lagi, tidak lagi, saya langsung pulang. Hari ini memang saya khusus untuk siaran saja, saya tidak buat apa-apa. Jadi ada hal yang memang harus dikomunikasikan jauh hari sebelumnya. Saya kalau kemarin mau ke Medan tanggal 4 sampai tanggal 14 itu disampaikan masih 2 minggu sebelumnya itu sudah sampaikan. Sementara kami perencanaan dari bulan Juli.
6: Jadi
5: sudah pasti itu. Kalau LSM wajib itu.
6: Yeah.
5: Maksudnya itu satu kewajiban dari LSM karena kita di kasus ini di isu ini yeah. terus kita yang menimbulkan kasus ya
6: jangan sampai saja.
5: Gitu kan pimpinan menurut saja.
6: Iya, itu malu ya itu. Oke, okay, nah kita berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga lagi nih.
5: Yeah. Yeah.
6: Kalau menurut Kak Tamara nih budaya patriarki itu berpengaruh nggak sih terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga gitu yang menempatkan seolah laki-laki ini tuh lebih tinggi dari perempuan gitu?
4: Iya, kalau menurut saya sendiri sih budaya patriarki itu sangat berpengaruh. Dulu pada zaman Yunani kuno kita sering tuh melihat bahwa derajatnya perempuan itu selalu direndahkan.
6: Betul.
4: Yang mengatakan bahwa perempuan itu selalu dibawa laki-laki. Ya mungkin karena pengaruh potensinya perempuan, terus hal-hal yang bisa dikerjakan oleh laki-laki tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Makanya terjadinya budaya patriarki di zaman sekarang itu sangat besar Ibu. Karena banyak kasus yang kita lihat perempuan itu tidak bisa mengembangkan diri karena juga pengaruh patriarki itu sendiri. Kayak contoh nih, misalnya ada perempuan yang mau mengambil pendidikan tinggi. Nah, ada tuh suara-suara mungkin dari keluarganya laki-laki mengatakan bahwa buat apa ambil pendidikan tinggi? Ujung-ujungnya kerja di dapur.
6: Itulah yang membuat perempuan tidak bisa berkembang ya.
4: Iya, kayak ujung-ujungnya menyusui, ujung-ujung melahirkan, buat apa ambil pendidikan tinggi? Dan sebenarnya ketika kita menerapkan budaya patriarki ini sendiri, itu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu tidak serata maksudnya, tidak setara lah. Jadi ketika terjadinya budaya patriarki yang terapkan di kehidupan kita sekarang ini seharusnya ya tidak boleh
6: betul.
4: Karena kan budaya patriarki ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan salah satu pihak
6: kita ya sebagai perempuan
4: sebagai perempuan
6: Nah kalau di Belu ini sendiri penyebab KDRT itu biasanya apa Ibu?
5: Seperti tadi sampaikan bahwa budaya patriarki itu sangat
6: penyebab
5: penyebab karena apa pengambilan keputusan dalam semua sisi itu adalah laki-laki. Keputusan bagaimana seorang perempuan mau menikah itu yang mengambil keputusan itu adalah omnya. Itu di Belu.
6: Kalau di sini kayak gitu.
5: Iya. Angkelnya, pamannya.
6: Berarti lebih ini pamannya dibanding ayahnya ya?
5: Iya. Ayahnya tidak bisa berbicara apa-apa kalau bukan
6: kalau
5: pamannya.
6: Bukan dari pamannya.
5: Iya. Itu budaya patriarki yang pertama. Yang kedua, apapun yang disampaikan perempuan pada saat pengambilan keputusan itu tidak dipertimbangkan sama sekali, bahkan tidak didengar.
6: Suara kita
5: gitu secara adat istiadat. Dan kepala suku juga tidak boleh seorang perempuan.
6: Harus
5: seorang laki-laki. Budaya patriarki. Baik ada di bagian utara itu budaya material perempuan. Perempuan laki-laki itu menikah, tetapi laki-laki saja tidak membawa istrinya ke rumah laki-laki. Nah itu ataupun Malaka. Nah budaya itu ada, tetapi keputusannya tetap ada pada patriarki. Jadi dia hanya berbicara tentang perempuan, tetapi isi dalamnya tetap laki-laki. Mereka mau bekerja pada misalnya lahan. Lahan ini ada 4 lahan. Itu juga diputuskan oleh laki-laki. Siapa yang bekerja pada lahan terus? Keluarga mana yang bekerja pada lahan?
6: Keputusan tertinggi itu ada pada laki-laki.
5: Ada pada laki-laki. Jadi kalau misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, anak mantu lapor ke omnya dan menyalahkan anak keponakan perempuannya sendiri, pasti pamannya marah ke keponakan. Jadi perempuan itu akan terus ditindas dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Karena seluruh kehidupan kami perempuan Belu itu di bawah tangannya laki-laki. Sampai meninggal. Jadi keputusannya juga diada
6: secara adatnya juga dari laki-lakinya.
5: Bergesernya zaman sekarang, maka keputusan misalnya meninggal, istri boleh memutuskan kubur di sini atau mana. Tapi kalau dulu tidak, dia harus kembali kepada di kampung halamannya atau di suku.
6: Lagi.
5: Dan itu menjadi hak daripada laki-laki.
6: Jadi budaya sih kayak gitu.
5: Masih budaya patriarki itu sangat
6: tantangan juga ya untuk kita ya sebenarnya.
5: Sangat. Jadi kalau ketika kita mensosialisasiin di kampung-kampung, mereka merasa bahwa mereka bergeser.
6: Oh, oke.
5: Kenapa harus seperti itu? Jadi kalau misalnya ada kematian beruntun dalam satu rumah suku, mereka akan menganggap itu karena perempuan-perempuan sudah berani bicara seperti
6: berani
5: ini.
6: Melawan.
5: Kita gitu ya? Dulu tidak begini karena ada kejadian.
6: Okay.
5: Jadi semua kesalahan itu akan bertumpu pada perempuan.
6: Ya. Mungkin itu juga yang menjadi penyebab kenapa ketika seorang perempuan mengalami kekerasan dia nggak berani untuk melaporkan. Gitu.
5: Terus kenapa kekerasan itu juga terjadi pada perempuan? Belis.
6: Oh ya ya.
5: Karena ya adat istiadat itu namanya di sini belis.
6: Iya.
5: Saya sudah dikasih belis. Saya sudah belis nona untuk anak laki-laki saya. Artinya, siapa anak mau pukul juga bukan masalah.
6: Karena udah
5: dikasih kerbau, dikasih segala macam.
6: Istilahnya kayak sudah dibeli begitu. Jadi udah punya
5: dasarnya dibeli seperti itu.
6: Okay. Laki-laki itu kayak punya hak untuk menguasai apapun tentang perempuan.
5: Iya.
6: Wah, tantangan banget ya di sini.
5: Iya, sangat.
6: Kita menyuarakan hak perempuan, tapi adat dan budaya di sini itu tidak bertentangan dengan apa yang kita suarakan.
5: Harusnya mengadati seorang perempuan itu adalah sebuah kewibawaan seorang laki-laki. Harusnya, harusnya. Tetapi proses, dalam proses penyampaian, dalam proses tata cara, misalnya nona lari kembali ke orang tua, itu harus denda. Nona punya orang tua harus denda kalau tidak dipulangkan. Kalau nona sudah kembali dan tidak mau kembali lagi dengan suami, harus seluruh adat itu dikembalikan. Nah siapa yang mau mengembalikan? Sementara uang-uangnya sudah dibagi-bagi.
6: Jadi yang menanggung
5: adalah orang tua. Nah ketika orang tua tidak memiliki uang, om akan marah ke orang tua, kenapa anakmu harus lari?
6: Padahal udah dibeli.
5: Jadi walaupun dipukul, jadi ketika dipukul juga bonyok-bonyok juga memang harus ini dia. Untung lagi sekarang itu sudah ada undang-undang perlindungan terhadap perempuan dan ini sangat menguntungkan perempuan. Jadi ketika kena pukul saya bilang tidak usah lari, lapor saja ke desa, kan di sana kami sudah ada yang namanya pendamping perempuan di desa-desa ini, kan ada
6: pendampingan
5: baik dibentuk oleh pemerintah ataupun LSM. Sudah ada, sudah PKBM. Ya kamu ini saja lapor ke dia, telepon sudah ke polsek atau polres, masukin saja dia di penjara biar dia kapok. Karena proses pembelajaran baik itu ketika dia di penjara dan dia diberikan baik diberikan sosialisasi yang baik tentang bagaimana ini dan dia sudah menjalani proses ini, dia merasa bilang saya tidak akan pernah mau lagi kembali ke tempat itu. Saya tidak akan pukul lagi karena kalau misalnya hanya om itu kan diadatin ya terus
6: dan
5: merasa kalau cuman seekor babi atau ayam atau untuk dia kan bukan masalah. Meani jaruan ulu itu 24.000 100.000 kan untuk dia tidak mungkin bisa pukul lagi toh. Siapa suruh
6: kalau sudah di penjara dihukum itu
5: dia kan merasa takut karena di sana pasti dia mengalami hal-hal yang
6: tidak mengenakan lah ya.
5: Pasti tidur di
6: lantai, itu makan juga seadanya.
5: Tidak peluk istri berminggu berbulan-bulan. Itu juga menjadi proses pembelajaran. Jadi kadang kita bicara dengan teman-teman di pihak PPU di PPA, Polres, kita menyampaikan kasih dia pelajaran dulu lah. Tidak usah kita naikin dulu, kita berproses dulu sehingga bagaimana dia selama ini 2 atau 3 hari di sini. Pasti dia juga merasa bahwa dia sudah kangen dengan anak, kangen dengan istri segala macam, jenuh dengan situasi yang ada. Di efek jerat dibuat berita acara segala macam sehingga dia tidak melakukan lagi. Tetapi kalau secara adat dia akan melakukan lagi.
6: Iya, karena ya menurutnya ya udah biasa aja.
5: Biasa aja. Kok yang barang kan barang kita berdua juga yang dikatanya ditangkapin. Besok piara lagi.
6: Si lagi. Undang-undang perlindungan perempuan ini
5: sangat menguntungkan sekali. Dan kita berterima kasih untuk undang-undang itu.
6: Betul sekali. Kalau generasi muda di Atambua ini khususnya kak, seberapa melek sih mereka tentang kekerasan terhadap perempuan ini kalau dari sisi genrenya gitu?
7: Okay. Untuk generasi muda sendiri terkait dengan kekerasan perempuan di Kabupaten Belu ini sendiri, kita banyak mengalami kekerasan seksual. Meskipun kekerasannya secara nonverbal itu sering kita jumpai, Ibu. Contohnya nih, kan sekarang lagi musim pesta. Lagi musim pesta.
6: Pelecehan seksual.
7: Itu pelecehan. Pelecehan itu termasuk kekerasan seksual. Misalnya ketika dari laki-laki ingin mengajak perempuan dan

0: Katanya secara ya wajar lah, tapi ada laki-laki tertentu yang mengambil kesempatan mungkin meramas yang lebih keras untuk bersentuhan. Nah itu merupakan kekerasan yang cinta kan? Ya. Jadi ketika anak muda zaman sekarang yang suka pergi ke pesta, suka mungkin berkumpul di tempat-tempat yang ramai, di mana di situ terdapat berbagai macam pihak laki-laki dengan sudut pandang yang berbeda, ataupun ketika kita perempuan memakai pakaian yang terbuka, memakai rok yang pendek, kita dikatakan bahwa kita berempuan yang tidak benar. Tapi sebenarnya terkait dengan pakaian ini tidak menjamin bahwa orang itu baik atau orang itu
1: buruk. Juga kayak gitu ya. Salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan itu karena perempuan yang katanya menggoda dengan pakaian itu kan.
0: Tapi yang sebenarnya itu tidak salah, Kakak. Yang membuat kesalahan itu adalah pola pikir laki-laki tersebut. Kalau laki-lakinya pola pikirnya sudah masuk, dia melihat perempuan yang bahkan terjatuh sekali melakukan kekerasan begitu. Jadi meskipun kita perempuan mau memakai pakaian apapun itu, tidak menjamin bahwa kita mengundang laki-laki, tetapi laki-laki yang mempunyai pola pikir masum, mereka yang akan melakukan kekerasan. Entah itu kekerasannya secara verbal atau kekerasannya secara non-verbal. Jadi semuanya itu bisa terjadi di perempuan. Bahkan bukan perempuan saja, laki-laki juga bisa sebagai korban. Yang dimana ketika kita perempuan melihat mungkin laki-laki yang ototnya besar, yang tinggi, malah itu kan perempuan tuh kan kadang kayak mulai
2: punya ekspektasi yang lain mulai.
0: Punya ekspektasi yang berbeda. Kayak bilang ini, kayak contoh ibu bilang, ini kalau misalnya nih kalau malam pertama bagaimana? Itu laki-laki bisa merasa risih juga, laki-laki bisa merasa bahwa dirinya itu tidak dihargai. Dia bisa melaporkan itu juga.
1: Berarti memang bisa dilaporkan ya?
0: Iya, semua bisa dilaporkan
1: gitu ya. Nah, kalau di sosial media ya saat ini itu kan sebenarnya yang katanya bercanda, tapi sebenarnya itu sudah termasuk pelecehan ya.
0: Iya, banyak
1: komentar
0: itu
1: negatif, itu kan banyak sekali ya, Pak. Saat ini gitu. Nah, menurut Pak Tamara gimana itu tuh?
2: I think
0: sekarang nih kan anak muda itu kan semuanya pada main media sosial, Ibu. Semua media sosial, entah itu Facebook, Instagram, WhatsApp sekalipun. Ketika kita memposting foto-foto yang kelihatan vulgar, nah itu banyak komentar dari negatif yang bilang ini, wow, permisi, mungkin payudaranya besar. Kayak bilang, wih, semok sekali. Nah itu sebenarnya bentuk pelecehan secara non-verbal. Kalau misalnya korban atau orang yang komen tersebut merasa tidak terima atau merasa tidak puas, dia bisa melaporkan itu. Intinya segala hal yang mengganggu privasinya, mengganggu kenyamanannya, semuanya bisa dilaporkan. Tapi kadang ada yang mau melaporkan tapi tidak punya tempat, Ibu. Kayak misalnya ini contoh orang-orang yang mungkin koneksinya sedikit ataupun kurang adanya relasi, ketika dia ingin menyampaikan aspirasinya terkait dengan kekerasan secara non-verbal di media sosial, nah dia tuh bingung mau larinya kemana. Jadi waktu itu kita sebagai duta GMP, kita juga sangat bergerak dalam bidang sebagai konselor sebaya.
1: Berarti memang kalau mendapatkan pelecehan itu bisa
0: bisa dilaporkan juga
1: ke GMP. Mungkin udah masuk ke yang terakhir nih, kalau menurut aku nih gimana, kan dari itu memang kalau misalkan ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman untuk perempuan, itu kan dilaporkan. Nah, gimana caranya biar perempuan ini mau melapor gitu, Ibu? Kan biasanya masih pada takut-takut dan mungkin merasa malu gitu. Merasa kalau mendapatkan pelecehan seksual khususnya itu seperti aib kata mereka. Gimana cara?
2: Karena dilecehkan atau mengalami kekerasan seksual itu adalah sebuah aib memang. Itu dan memiliki kesulitan untuk melapor. Bisa langsung, kalau misalnya mengalami itu bisa langsung lapor ke Polsek atau Polres Belu. Datangi saja ke sana. Nanti prosesnya mereka akan menelpon kita atau teman-teman di Dinas Pemberdayaan untuk mendampingi. Kita mendampingi. Kalau misalnya mengalami kekerasan seksual, kita akan lakukan visum di rumah sakit umum gratis. Setelah itu nanti.
1: Berarti itu memang kalau mendapatkan hal yang berkaitan dengan nyaman, ya bisa langsung dilaporkan ke Polsek
2: atau Polres.
1: Terakhir nih, Ibu Vilo dan juga Kak Tamara nih, mungkin pesan-pesan untuk kita nih sebagai masyarakat, bagaimana sih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menciptakan ruang yang nyaman, yang aman untuk perempuan ya?
2: Baik, kalau menurut saya, jadilah perempuan yang tangguh, perempuan yang selalu ada untuk anak dan keluarga, memiliki wawasan yang luas, dan kalau bisa hadir untuk anak di setiap
1: tumbuh kembang anak.
2: Ya, setiap detik kehidupan anak, sekolah dimanapun,

0: selalu ada untuk anak, karena kekerasan seksual itu terjadi di sekitar tempat tinggal kita, tidak jauh-jauh sekali. Karena biasanya kekerasan yang terjadi yang kami tangani selama ini adalah yang dilakukan adalah paman, kakek, atau tetangga, atau orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Jadi kekerasan itu tidak jauh-jauh dari kita. Jadi untuk mencegah itu minimal warning diri, dan yang terakhir itu adalah bangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga dengan anak dan
1: penting, gitu.
0: Suami.
2: Betul. Ya,
0: terima kasih.
1: Ya, kalau dari Kota Mara ini.
2: Oke, dari saya untuk generasi muda ya. Untuk generasi muda ketika mengalami kekerasan seksual, yang pertama seperti yang Ibu bilang, kita harus bangun komunikasi dengan orang-orang terdekat kita. Meskipun kadang yang menyebab kekerasan seksual itu adalah orang terdekat kita, seperti kayak keluarga kita juga, ataupun tetangga kita, ataupun keluarga jauh yang datang berkunjung seperti yang Ibu bilang, jangan takut untuk melapor. Karena di sini kita semua punya hak asasi, di mana kita semua bisa didengar dan harus lapor ke pihak yang berwajib. Jadi ketika memang para korban merasa tidak didengar, pasti selalu ada jalan. Jadi selalu ada lembaga-lembaga yang bakalan membantu. Jadi untuk kita perempuan sendiri, selain kita menjaga diri kita sendiri juga, lingkungan kita juga perlu kita batasi. Ya, lingkungan-lingkungan yang kurang baik kita tinggalkan. Jangan terlarut di situ. Kadang kan pergaulan itu mempengaruhi karakter ya, ya. Jadi ketika karakter kita tergabung di dalam lingkungan yang tidak baik, kita juga
1: bakalan juga akan jadi nggak baik ya.
2: Iya. Jadi anak muda sekarang itu perlu untuk melihat pergaulannya juga, terus perlu melihat bagaimana ke depan itu mengurangi bahkan kekerasan seksual, dan bahkan tidak boleh sebagai pelaku juga.
1: Iya, jangan sampai ya ternyata kita yang menjadi pelaku gitu. Tanpa kita sadari.
2: Iya,
1: gitu.
2: Tanpa kita sadari. Kadang kita pelaku, kita juga korban. Jadi setelah dari sini ya, mungkin kita memiliki kesadaran penuh tentang bahayanya kekerasan terhadap perempuan.
1: Iya, ternyata menjadi perempuan berat ya.
2: Iya, sangat berat ya menjadi perempuan itu.
0: Tapi mudah. Bangga harus menjadi perempuan,
2: iya,
0: karena perempuan yang melanjutkan kehidupan ini, betul. Karena kita memiliki rahim.
1: Walaupun kita berat, punya banyak tantangan, tetapi pada akhirnya kita tetap harus menjadi kuat. Kalau kata Ibu tadi, harus jadi perempuan yang tangguh gitu, karena kita punya hak untuk mendapatkan ketentraman, kita punya hak untuk mendapatkan kenyamanan gitu. Nah, buat perempuan-perempuan di sana yang mungkin masih takut untuk melapor, atau mungkin selama ini pernah mendapatkan kekerasan atau hal-hal lainnya itu, silahkan melapor, karena kita punya hak untuk itu gitu.
0: Iya, benar sekali.
1: Nah, sebenarnya masih sangat seru banget ya obrolannya, karena kita dibatasi oleh waktu.
0: Oke.
1: Sendiri memang sangat suka, sangat tertarik dengan isu-isu perempuan ini gitu. Mungkin kita bisa diskusi lain kali.
0: Oke, boleh. Terima kasih banyak karena sudah mengundang kami di podcast ini. Boleh.
1: Di sini udah ada gitu, nggak kayak misalkan kalau dulu itu ada kayak kajian-kajian perempuan gitu-gitu. Kayak kita mau diskusi sama perempuan gitu untuk kita lagi gitu.
0: Ya, betul.
1: Ini satu ya.
0: Bisa menambah wawasan.
1: Iya, betul. Nah, mungkin bisa kita diskusikan lagi, atau mungkin ternyata kita habis ini bisa membuat komunitas itu ya.
0: Seru.
1: Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama, sudah mengundang kami juga. Terima kasih kayak Reria karena sudah bisa sosialisasi di sini untuk masyarakat.
1: Reri keren sih.
0: Keren selalu dan
1: kasus-kasus
0: selalu
1: kayak begini keren sih.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Bersinar terus.
3: Nah, jangan lupa terus saksikan Serata Podcast di YouTube RRI Atambua. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, sebanyak 6 pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Flores, NTT, dan ke Kalimantan. Pesawat terbang dari Linut Halim Perdana Kusuma pada Senin hari ini, 24 Agustus 2026, pukul 4.30. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrajaya menjelaskan pesawat membawa total 31 ton logistik siap makan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Adapun rincian lokasi, yakni 3 pesawat menuju NTT dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere, 3 pesawat menuju kemudian pesawat membawa 31 ton siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, dan beberapa kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak, kata Seskap Teddy dalam keterangan tertulis hari yang sama.

0: Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah sehatkan keluarga.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray.
2: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

satu ada datang buah dari Jakarta. Dikabarkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzia meminta keselamatan dan kesehatan anak menjadi prioritas dalam penanganan bencana di Nagekeo. Pernyataan itu disampaikan menyusul meninggalnya seorang balita di lokasi pengungsian korban gempa di NTT. Arifah menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya balita dimaksud dalam bencana yang terjadi di wilayah terdampak. Dia juga mengingatkan bayi dan balita merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus selama situasi darurat. Katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin hari ini 24 Agustus 2026.

0: Menurut Bapak nih, tantangan terbesar yang dihadapi UMKM baru dalam beralih dari pemasaran konvensional ke pemasaran digital itu apa sebenarnya?
1: Tantangan terbesar itu sebenarnya adalah kepalang dari pelaku UMKM. Bagaimana dalam hidup kita harus bisa beradaptasi. Kalau dulu kita terbiasa berjualan secara tradisional, dalam arti bertemu, tapi sekarang memang beda. Kita harus bisa beralih ya secara online begitu. Kendala utamanya sebenarnya adalah kemauan kita mau belajar, mau beradaptasi atau tidak. Jadi diharapkan pelaku UMKM bisa beradaptasi sehingga bisa belajar dan bisa mulai menjual melalui media sosial. Gitu.
0: Nah, di sini apa yang perlu diperhatikan UMKM agar aman bertransaksi ataupun berjualan di ruang digital?
1: Ya, memang ini salah satu sisi negatif ya. Ini sisi negatif dari dunia digital itu maraknya penipuan. Tetapi terkait usaha di online, ini kan sebenarnya memang kita harus pandai-pandai melihat. Dalam arti, saya langsung ke contoh sederhana saja ke kabar ya. Ketika ada yang berminat dengan produk kita yang kita tawarkan, misalnya di Facebook atau Instagram, ya dia harus transfer dulu itu, dia harus bayar dulu ke nomor rekening kita. Tadi kita kirim barang, nah, jangan sampai dia minta kakak tolong kirim barang dulu, nanti baru saya bayar. Nanti ketika barang sudah dia tidak bayar, kita susah gitu ya.
0: Menurut Bapak nih, tantangan terbesar yang dihadapi UMKM baru dalam beralih

masuk di sana. Saat ini kita contoh sekarang sudah ada perumahan yang masuk, sekarang sudah bersiap lagi ada dua perumahan yang mau bangun lagi di Kabuna itu, yang sudah ada sekarang Haluan Residen, nanti akan segera menyusul itu Pesona Bukit Kabuna dan Kabuna apa Grand Kabuna. Ada dua perumahan yang akan segera masuk itu di bidang apa ya, investasi properti. Sedangkan untuk bidang pertanian, peternakan dan letak strategis yang ada di Kabuna itu sebenarnya sangat menjanjikan. Contoh seperti sekarang DIY sudah mulai menuju ke sana, sudah mulai ada di Haluan. Di Kabuna sendiri sekarang saat ini ada sedang ada pembangunan sebuah restoran dan kafe yang sekarang sedang dibangun dengan investasi yang cukup besar. Yang berikut yang dilakukan sendiri oleh pemerintah desa melalui BUMDes, kita ya berinvestasi memakai dana desa dengan membangun BUMDes Smart yang sementara berjalan dengan baik dan bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Belu, bukan hanya orang Kabuna saja, karena itu satu-satunya di Kabupaten Belu. BUMDes Fresh Smart yang pertama, kita menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang sangat murah. Dan juga saat ini BUMDes sedang membangun kebun BUMDes sendiri.

0: Pendengar Persatu Area Raya Tembuah, kami akan hadirkan update laporan terkini nantinya bersama reporter kami, kontributor kami, Steph Kosat dari wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang akan dikabarkan berkaitan dengan Bupati TTU menjatuhkan sanksi disiplin bagi 114 ASN di Timor Tengah Utara atau di Steph Kosat. Seperti apa laporan selengkapnya ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bersama kontributor Steph Kosat yang saat ini sudah standby untuk menyampaikan laporan terkini dari wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.
1: Laporan terkini.
0: Bung Steph, selamat siang.
2: Selamat siang, Bung Kopi.
0: Baik, berkenaan dengan penjatuhan sanksi disiplin bagi ASN, 114 ASN di TTU, seperti apa gambarannya yang bisa didapatkan oleh pendengar?
2: Baik, Bung Kopi, dapat saya laporkan bahwa hari ini saat apel, Bupati TTU menjatuhkan sanksi untuk 114 orang ASN di Kabupaten Timur Tengah Utara karena persoalan absensi dan juga rusaknya alat fingerprint yang dibuat di masing-masing dinas ataupun di kecamatan, dan bahkan juga ada juga ASN yang tidak mengupload cuti sehingga tetap dikategorikan sebagai tindakan indisipliner. Dan tadi sanksi yang memberatkan itu adalah 14 orang di antara 114 itu ada yang mendapat sanksi turun pangkat secara berkala selama 1 tahun, itu sebanyak 2 orang. Terus ada sekitar 6 orang tadi itu mengalami penundaan kenaikan pangkat. Itu ada dari kalangan Pol PP, dan sisanya itu mengalami penundaan kenaikan gaji secara berkala juga selama 1 tahun. Sedangkan sisanya itu adalah mereka yang mengalami sanksi berupa teguran tertulis. Dan saat ini ada juga salah satu PNS, dia kabit di Dinas Perikanan, dia sedang diproses untuk dilakukan pemecatan karena beliau melakukan pungutan liar di Dinas Perikanan karena selama ini membuat diri seolah-olah menjadi bupati ataupun kepala dinas di Dinas Perikanan karena membuat cap tersendiri di Dinas Perikanan dan melakukan pungli di dinas itu, terutama di sektor budidaya ikan. Gitu, Bung Epi.
0: Baik, terima kasih Bung Steph. Soal penjatuhan sanksi ini kami masih akan terus menanti update Anda selanjutnya. Selamat bertugas kembali, Bung Steph.
2: Siap, Bung Epi. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bung Steph.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1, pemerintah terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru di wilayah 3T di Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui pemberian insentif tambahan dan tunjangan kemahalan di wilayah 3T di luar gaji pokok. Ini disampaikan Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Ivan Syamsurizal, bahwa pengelolaan pendidikan masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya perbedaan kemampuan fiskal antar wilayah yang mempengaruhi kesejahteraan guru.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih.

tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol!

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya perbedaan itu adalah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virkiantara.
1: Kuiper, no space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diogo Gomez menyundul umpan silang De Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hoeseler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang.
2: Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
1: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memenuhi musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: Easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
7: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkini?
8: Ya, baik, ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju Lanut Tentu Angkatan Udara Pos Menur Jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung baik di tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ikut kita dengarkan.
9: Sudah di total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81. Oh ya.
10: 41 juta
9: kita. Sudah siram.
10: Hanya dengan 5 hari.
9: 5 hari. Iya. Ya.
10: Perkenal ya, berarti juga untuk tambahan dari konsol dan mobil.
9: Kemarin dia. Ya, sama presiden kami dia menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMS. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api dan tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Lalu sekat kanal dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
10: Eskavator.
9: Kami sudah sampaikan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
10: tidak terlalu besar,
9: yang bisa ada jalannya bisa masuk. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari KMH 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk
10: siap.
9: Potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
7: Ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut, dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini nantinya saya, Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang dan Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Polisi Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti hati berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Ini Yosati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Jocise di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit. Kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Lionel Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Lionel Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
3: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Persatu RRI Atambua, Pemerintah Kota Subulus Salam berkomitmen mengembangkan seni musik orkes gambus Le Sukaya Runding ke sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Pelestarian budaya daerah kini diarahkan pada pemanfaatan aktif, bukan sekedar agenda seremonial belaka. Langkah penguatan kapasitas seni tradisional ini diambil untuk memastikan

Jumat 21 Agustus 2026.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

1 RRI Atambua, siapa sangka selembar kain beludru bisa menyimpan begitu banyak cerita. Ya, di Aceh, kain semacam ini dibubuhi karya seni bernama kazab. Hasil sulaman tangan yang berumur ratusan tahun. Kazab ini sebenarnya merujuk pada teknik penyulaman, bukan nama kainnya. Setiap benang emas yang terjalin lewat teknik ini membawa makna filosofis yang lekat dengan nilai-nilai keislaman masyarakat Aceh. Tradisi menyulam ini konon sudah hidup di tanah Rencong sejak lebih dari 400 tahun silam. Buktinya masih bisa dilihat dari pola-pola kuno yang diwariskan turun-temurun hingga kini. Dan prosesnya pun masih dikerjakan dengan cara manual, bukan mesin. Kain beludru dipilih sebagai media utama karena tekstur kuat, menahan beban sulaman, sekaligus memberi kesan mewah dipandang. Dan bahan lain yang tidak kalah penting adalah benang emas, perak, atau benang warna-warni yang berkualitas tinggi. Kombinasi bahan ini membuat hasil sulaman tampak berkilau dan istimewa, cocok untuk acara-acara besar.

Salah satu upacara musabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah musabe dodol. Musabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara musabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara musabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musabe dalem, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ya dari segi pertanian, kalau menyangkut ilmu apa segala macam, setelah kita lihat itu planner musim, sepertinya juga tidak terlalu beda jauh. Musim apa kita harus persiapan lahan, musim apa kita harus tanam, musim apa harus penyangan apa segala macam. Nah, kearifan lokal juga mirip-mirip, hanya mereka upacaranya itu upacara yang betul-betul semua suku itu hadir. Kalau setelah semua suku hadir, itu masing-masing juga.
1: Gitu. Jadi
0: baik ya, dari saya punya hat, orang bilang itu suf auto. Sebabnya satu kapling tanah sebagian itu harus dikepalai oleh salah satu suku. Jadi konflik apa segala macam itu suku itu yang nanti dia kawal, mengawasi, lalu ada apa-apa itu dia yang di depan. Sekalipun kami seperti pemangku adat, ya namanya duduk untuk menyaksikan saja. Mereka sendiri yang memutuskan, menentukan. Nah, lalu kebijakan lokal, kearifan lokal ini kami juga bingung, karena kalau leluhur mereka itu waktu itu semuanya buta huruf, tidak bersekolah. Nah, kemungkinan besar dalam benak saya itu, kalau mereka tidak lihat dari tanda alam, nah, kira-kira itu mau diletakkan satu kebiasaan, satu tradisi modelnya seperti apa. Karena nanti dari masing-masing suku akan kasih masukan, tapi itu pasti ada kepentingan. Sehingga semua sepakat kita lihat tanda alam, dan itu kemungkinan besarnya seperti itu. Jadi faktor keberhasilan juga itu yang kami sangat bangga, itu kepercayaan semua suku menyangkut adat ini. Ya puji Tuhan, kalau di sini aturan di sini ketat sekali. Jadi yang paling ketat itu istilahnya, kalau tanah itu, kalau istilahnya pohon saja, salah satu pohon saja yang kau ambil dekat sumber mata air yang betul-betul itu air suku atau air umum untuk seluruh masyarakat, kepentingan banyak orang, atau yang orang bilang nonok saif itu yang kali-kali kecil itu luar biasa. Jadi itu dendanya besar, denda adatnya besar sekali. Kita harus babi satu ekor, kalau di sini bilang beras satu belek, sapi satu karvano, itu untuk kasih makan masyarakat itu yang kita ini. Jadi dan puji Tuhan semua ikut itu yang namanya banur. Jadi

0: barang itu digunakan dulu itu ketika mata uang belum ada. Jadi dulu mata uang belum ada, transaksi untuk ukuran-ukuran level atas itu pakai itu.
1: Ya, 82 itu sekarang sudah berapa itu? Ya, saya masih 12 tahun. Ya, belajar-belajar dengan orang tua dulu itu. Ini suka ada guru.
2: Tergantung dari ukuran. Kalau yang besar satu hari, harga hitung dari gram. Untuk ada, buat rumah pemali, belis, masuk minta, suku kemak dong.
3: Perkembangan zaman yang semakin modern memberikan dampak terus berkembangnya pembangunan di berbagai sektor di Indonesia. Namun, di sisi lain, dengan kemajuan zaman, banyak budaya adat istiadat yang tergerus oleh perkembangan zaman. Seperti di Atambua, Kabupaten Belu, Osan Mean dan Osan Mutin yang merupakan budaya asli Kabupaten Belu nyaris punah. Pakaian adat Belu, Tais, yang sering digunakan pada acara dan perkawinan, dilengkapi hiasan kepala, kain, kalung, giwang, serta perhiasan-perhiasan lainnya yang memiliki corak dan makna yang khas. Khusus untuk hiasan kalung yang disebut Osan Mean dan Osan Mutin, memiliki makna khusus karena pada zaman dahulu dibuat dengan menggunakan emas asli yang dibuat oleh pengrajin besi dengan cara tradisional, sehingga kalung yang dihasilkan bertahan hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Untuk wilayah Atambua, Kabupaten Belu, pengrajin yang masih mempertahankan budaya membuat Osan Mean dan Osan Mutin tersisa 3 orang yang berada di Dusun Werai Henek, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak. Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yosef Laka, menuturkan, pada zaman dahulu, Osan Mean dan Osan Mutin sebelum adanya mata uang digunakan untuk transaksi yang dipakai oleh para raja, kaum bangsawan, dan keturunannya, dan untuk masyarakat menggunakan sistem barter. Namun seiring berjalannya waktu, Osan Mean dan Osan Mutin menjadi barang berharga yang digunakan untuk adat. Baik kematian, perkawinan, dan pembangunan rumah adat, juga setiap rumah adat harus memiliki Osan Mean dan Osan Mutin yang disimpan sebagai harta karun. Dijelaskan, dengan seiring berjalannya waktu, Osan Mean, Osan Mutin semakin sulit untuk didapat karena jenis emas asli dengan ukuran besar sulit diperoleh, sehingga saat ini menggunakan uang perak yang dicampur emas.
0: Sebenarnya barang itu digunakan dulu itu ketika mata uang belum ada. Jadi dulu mata uang belum ada, transaksi untuk ukuran-ukuran level atas itu pakai itu. Kalau ukuran bawah biasanya kita barter barang, misalnya orang dari laut bawa ikan dan garam, dari atas bawa asam dan ubi, kacang. Itu untuk kelas menengah ke atas, terutama orang-orang raja. Tetapi dalam perjalanan ketika mulai masuk kemerdekaan sampai dengan saat sekarang juga, itu tetap diberi penghargaan khusus. Jadi khusus untuk orang di Belu sini itu menjadi satu benda yang bernilai tinggi untuk upacara-upacara adat, untuk bayar belis perempuan, dan ketika membangun rumah adat. Semua rumah adat yang dibangun harus memiliki harta seperti itu dan wajib disimpan di dalam sebagai harta karun rumah adat itu atau suku itu. Jadi selama ini seperti itu.
4: Dari ini apakah ada perbedaan masing-masing rumah adat?
0: Kalau untuk di Belu tidak ada perbedaan, dia sama saja. Yang membedakan itu biasanya di kepala, yang kayak bau gitu, yang ikat di kepala itu pasti berbeda. Terus ikat di pinggang biasanya agak sedikit berbeda, misalnya merai, kemak, dawan, tetun agak sedikit berbeda, tapi ada kemiripan. Kalau yang untuk Osan Mean yang biasa gantung di dada atau apa itu sama, yang membedakan hanya ukuran. Hanya memang sekarang sudah makin langka karena untuk mendapatkan emas sebesar itu sudah sulit, sehingga kebanyakan mereka beli uang perak di pasar campur sedikit dengan emas, tapi tidak murni lagi. Tapi ada, kalau di rumah-rumah adat itu masih asli, tetapi itu disakralkan. Jadi paling hanya dikeluarkan ketika ada upacara adat atau ada bongkar rumah adat untuk diperbaiki, ditunjukkan kepada kelompok sukunya saja, setelah itu disimpan kembali. Kalau yang beredar di pasar itu tidak ada jaminan. Ada juga yang asli, tapi biasanya mahal. Karena sudah tercampur dengan dari Jawa, dari Makassar, dan dari mana-mana.
3: Menurut Kepala Desa Kabuna, Osan Mean Osan Mutin sudah digunakan sejak tahun 1800-an yang menjadi barang berharga yang disimpan oleh nenek moyang karena merupakan emas asli yang dibuat oleh pengrajin khusus. Proses pembuatan dengan cara dipanaskan dibentuk menjadi lingkaran dan dijadikan kalung. Ditambahkan, saat ini pengrajin yang bisa mengerjakan osan mean, osan mutin semakin sedikit karena perkembangan zaman. Di Desa Kabuna hanya tersisa 3 orang pengrajin yang merupakan generasi penerus pengrajin besi yang membuat osan mean, osan mutin.
0: Tahun 1800-an sudah ada barang itu. Kita dengar dari cerita kakek dan nenek bahwa tahun-tahun sekitar itu dulu juga, justru itu dulu itu yang disimpan dan dibangga-banggakan di rumah. Yang osan mean itu dengan osan mutin tambah dengan muti yang seperti tanah liat, yang kayak batu merah, yang manik-manik yang digantung. Justru itu lebih mahal lagi dia. Kalau dulu dia lebih mahal dari osan mean dan osan mutin itu. Nah, tetapi ketika pergeseran bahwa yang bernilai itu emas dan perak, maka dengan sendirinya dia menurun. Kita jual di pasar atau dimanapun nilainya kecil sekali. Dia tetap mahal ketika upacara adat. Itu tetap mahal. Yang muti, mereka memang punya keahlian, itu turun-temurun. Itu orang tuanya karena memang dulu pandai emas dan sempat mewariskan ke anak-anak. Ditambah lagi di sini memang khusus untuk di Desa Kabuna ini kan banyak sekali kami suku Kemak. Suku Kemak terutama Atsabe yang memang kalau pesta adat itu luar biasa. Dia kebutuhan akan emas, perak, dan muti, sapi, babi itu tinggi sekali. Sehingga kebutuhannya tinggi, walaupun mereka sudah tinggal di sini, tapi sering masih melakukan kontak untuk upacara-upacara adat di Timor Leste. Dan memang itu yang dibutuhkan. Maka usaha kecil tadi tetap berjalan karena banyak permintaan.
3: Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yosep Laka, mengakui budaya osan mean, osan mutin yang digunakan untuk acara adat semakin sulit untuk diperoleh karena tersisa 3 pengrajin. Selain itu, dengan perkembangan zaman saat ini, sudah bisa dibuat di pabrik yang hanya digunakan untuk aksesoris. Namun untuk acara adat, osan mean, osan mutin yang dikerjakan oleh pengrajin yang harus digunakan.
0: Barang langka, karena yang buat juga hanya tinggal 3 orang saja. Terus mungkin ya sudah bisa dibuat di pabrik atau apa, bisa dipesan di perusahaan besar. Tetapi yang unik seperti itu memang makin sulit, makin langka memang. Nah, dan sekarang juga yang ada di masyarakat juga, orang lebih banyak untuk koleksi saja, tidak jual, dan dia lebih banyak koleksi. Kalau untuk ukuran orang kecil yang masih menghargai adat, itu hanya untuk menunjukkan kelasnya dia, jadi dia tidak jual. Itu lebih bernilai dari uang. Tetap asli. Memang di pasar itu banyak barang tidak asli. Tetapi ya saya pengalaman pribadi, contoh kayak ketika nenek saya meninggal, itu ada adat yang memang harus ambil osan mean. Kita punya koleksi di rumah, beli juga, tapi harus pergi tes di toko emas atau apa untuk pastikan dia asli atau tidak. Tetap asli. Memang saya lihat, selama ini saya ikuti, prosesnya memang barang-barang asli. Hanya ada juga permintaan-permintaan orang-orang tertentu yang karena dia kesulitan, ada yang datang dia campur emas sedikit dengan perak sedikit, sehingga karatnya sudah berkurang, kandungan emasnya sudah berkurang. Tetapi untuk kelompok-kelompok tertentu, suku-suku tertentu, tetap orang cari yang asli. Memang permintaan tinggi, sehingga di situ produksinya tetap berjalan. Hanya karena barang mahal, sehingga ya satu bulan paling hanya buat satu, bisa juga satu tahun paling hanya 2-3 buah. Tapi pas musim-musim adat, permintaannya cukup tinggi. Mereka sebenarnya tahu yang emas yang mana, yang perak yang mana.
3: Salah seorang pengrajin besi, Siprianus Beremau, mengakui sejak usia 12 tahun, diajarkan orang tua untuk membuat osan mean, osan mutin. Dengan alat tradisional yang ditinggalkan orang tua, hingga saat ini, di usianya yang telah mencapai 55 tahun, menjadi mata pencaharian. Dikatakan, Untuk pembuatan satu kalung ukuran besar memakan waktu satu hari karena emas tersebut harus dipanaskan, dibentuk dengan dipukul dan dimasukkan ke dalam mal berukuran bulat sehingga terbentuk kalung. Ditambahkan saat ini pihaknya hanya membuat jika ada permintaan dengan pengerjaan yang masih tradisional karena saat ini permintaan semakin berkurang.
1: Saya ikut ini masih yang 12 tahun. Ya tadi yang ikut ini ikut di 82. Ya 82. 82 itu sekarang sudah berapa itu? Ya saya masih 12 tahun. Ya belajar yang orang tua itu. Ini suka ada guru suka ada. Kami ikut bapak guru titik, kami yang ikut ambil air, ambil kayu, bakar api. Sekarang guru sudah mati, kami sudah pintar. Ya kami yang buat sendiri sudah. Ada orang mati, ada yang bikin ada rumah, ada yang kasih belis, ya begini. Apalagi kami yang tual sendiri orang yang beli, ya begini. Tual, kami beli di toko, datang titik, kami tual lagi. Tual lagi cari hidup, cari yang tambah bunga. Yang bilang yang kasih yang kecil itu, bilang kasih pelat. Besar begini, angka kita yang muatnya sapi. Ya, sapi. Ya, untung yang kemak saja. Yang besar begini, satu hari. Yang kecil, satu hari, dua atau tiga. Yang tual itu hitung gram saja, ya hitung gram. Yang 10 gram kita hanya sampul dengan perak, ya 10 gram yang 2 juta. Yang besar lebih besar yang 50 gram itu hampir yang 2.500.000 atau sampai 10 juta begini suka ada.
3: Sementara Onaria Gonsalves, yang juga pengrajin, mengatakan permintaan pembuatan osan mutin lebih dominan masyarakat dari Timor Leste, yang dalam satu tahun 2 hingga 3 orang. Untuk harga dirinya menyesuaikan dengan harga emas yang ada, karena proses pengerjaan yang masih menggunakan alat tradisional. Lanjutnya, untuk pengerjaan tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki keahlian. Terdapat hambatan karena dalam pengerjaan harus didahului dengan ritual adat sehingga tidak terjadi halangan.
2: Tergantung dari ukuran. Kalau yang besar satu hari, satu.
4: Yang kecil?
2: Dua. Harga hitung dari keram untuk adat. Buat rumah pemali, belis, masuk minta, suku kemak dong. Itu dari... Ini alat yang kerja tidak turun menurun. Pemalik kita hanya ikut saja. Ini sembarang orang sonde boleh buat ya. Ini besar sakit. Harus sesuai dengan ibu kemauan juga, keinginan dia juga. Kalau kita sembarang buat saja pasti kait bukan rumah doang itu. Tidak lama satu orang tahu. Semua orang bisa buat. Tidak jadi sakit juga. Dia biasa bakar ayam. Tetap sampai depo hari H, bukan sembarang saja. Biasa tahun sekali atau dua kali. Biasa dia pemali dan makan jagung begini, sebelum kita mau makan harus buat pemali. Ya, kena sakit. Tergantung dari ada adat, orang pesanan. Kalau tidak ada, paling 1-2 bulan laku saja. Tergantung dari kita beli emas potong, emas di perak. Orang.
4: Berapa?
2: Kalau 1 gram, jual kembali 1.500.000. Kalau buat yang bagus banyak untuk pakai saja. Biasanya acara araton, orang ibu-ibu doang pakai. Kalau kita orang kemak itu piara, tidak ada. Barang itu harus pakai.
3: Dengan kekayaan budaya adat istiadat yang dimiliki Kabupaten Belu, tentunya menjadi hal yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Seperti keberadaan osan mian, osan mutik. Jika tidak dijaga dan dilestarikan, maka akan punah dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Sekian dokumenter produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon. Terima kasih.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: Haremanuan adalah tiga suku kata dari bahasa Tetun atau bahasa ibu masyarakat Tetun yang ada di Kabupaten Belu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hare artinya melihat, manu sebutan dalam bahasa Indonesia ayam, sedangkan uan artinya urat. Haremanuan atau lebih dikenal dengan sebutan haremanu urat di generasi masyarakat saat ini merupakan suatu tradisi yang sampai saat sekarang terus dilakukan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Belu secara turun-temurun. Ritual hare manuan atau hare urat tersebut ternyata banyak memiliki manfaat dalam setiap kehidupan masyarakat Belu yang masih kental dengan kehidupan yang tidak terlepas dari kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur. Di episode kali ini, saya ajak Anda untuk ikut menjelajahi ritual manuan yang masih terus dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Fotulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, tepatnya di suku Umaklaran Etuk. Di suku ini kami bertemu dengan Clemens Asten. Beliau adalah kepala suku dari rumah suku Klaran Etuk. Clemens, yang saat ini sudah memasuki usia 60 tahun, menjelaskan bahwa setiap anggota sukunya tidak luput dari ritual hare urat karena dalam setiap kehidupan nyata, hare manu urat disimbolkan sebagai petunjuk alam bagi setiap orang yang ingin mencari jawaban, baik ketika sakit, menghadapi perang, bekerja ke luar daerah atau merantau, membangun rumah, memohon izin, dan lain sebagainya. Menurut Clemens, melalui urat ayam, setiap anggota suku bisa mengetahui apakah keinginan dan rencana yang akan dilakukan mendapat restu atau tidak dari sang leluhur melalui simbol berupa kutil yang dapat dilihat lewat urat ayam.
1: Woi, orang masih percaya penuh di sini. Ayam itu yang jelas. Jadi lihat itu dia punya yang bilang urat satu ada berdiri, satu tidur. Dengan dia punya apa yang macam bilang berani dakwa apa kan? Itu lihat dari itu kalau lubang-lubang berarti tidak baik. Dia itu berarti Tuhan baik, tidak terbuka untuk kita. Itu kan kami tahu persis. Ada yang tidak percaya nanti dia kena dulu baru dia percaya itu. Tapi kami kasih tahu. Nanti kena dulu baru kami percaya. Tuh bilang tidak percaya juga kami terpaksa.
0: Sebelum urat ayam bisa dilihat, setiap orang yang ingin mencari jawaban biasanya harus membawa satu ekor ayam jantan. Sebelum ayam tersebut disembelih, ada penyampaian terlebih dahulu soal maksud dan tujuan ayam tersebut akan dipersembahkan kepada leluhur. Setelah tahapan tersebut, urat ayam mulai dikeluarkan dari badan ayam yang sudah tidak bernyawa. Jika ada simbol seperti kutil di urat ayam berdiri lurus, maka dipastikan ada restu dari sang leluhur. Sebaliknya, jika dalam kondisi tidur, maka diyakini bahwa apa yang diinginkan tidak mendapat restu dari sang leluhur.
2: Kita paling pakai ayam, dan ayam jantan. Ya kalau saya bunuh ayam satu ekor ini, Leno, itu hasilnya tidak baik. Dia tidak berdiri. Ya, berarti ini saya batal dulu. Ini hari saya batal dulu, besok saya cari lagi ayam satu, saya Leno urat. Kalau berdiri, baru saya buat.
0: Sementara itu Don Bosco Moruk, salah satu generasi penerus di suku tersebut, menyampaikan bahwa dirinya selalu menjalankan ritual hare urat saat akan mencoba menjalankan bisnis baru, termasuk memohon restu kepada leluhur agar seluruh usaha yang akan dijalankan bisa dimudahkan.
2: Kalau namanya Leno urat, kalau di daerah lain saya tidak ya, tidak tahu persis. Kalau di Lasiolat itu rata-rata bikin itu Leno urat, segala sesuatu. Mau anak sekolah kah, contoh dia berangkat jauh, kita keluarga, orang tua, kita Leno urat dulu. Kira-kira dia ke sana itu, dia mau ikut testing itu lulus atau tidak, sudah bisa tahu dari urat.
0: Lebih lanjut Don Bosco menceritakan bahwa jika dalam ritual tersebut urat yang dilihat tidak menunjukkan hasil yang baik, biasanya bisa dipastikan kembali dengan ayam yang lain. Dan jika ayam kedua juga menunjukkan hasil yang tidak baik atau tidak mendapat restu, maka apa yang direncanakan dibatalkan karena jika dipaksakan akan berdampak negatif yang bisa dihadapi dalam perjalanan.
2: kalau menurut saya dan pengalaman kita di sini masih mayoritas kita masih pakai budaya itu karena itu sudah menjadi turun dari turun temurun, yaitu kita Lenong Urat itu banyak kepentingan bisnis, itu termasuk juga Lenong Urat merantau, perang, sakit, bikin kebun, itu masuk. Terus kalau jangan sampai pengalaman hidup, kalau kita saat susah, kalau satu juga kita harus Lenong Urat untuk tahu, woy, jangan sampai ada hambatan. Tahu kan memang hasilnya ada bukti terjadi, betul. Ya kalau urat tidak bagus, kita tidak bikin, kita tidak buat. Kalau uratnya bagus, baru kita buat.
0: Inilah budaya masyarakat di suku Umak Laran Etuk yang ada di Desa Fotulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu. Masyarakat masih mempertahankan dan percaya dengan semua ritual yang dijalankan. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Tentu semua masyarakat Indonesia punya cara dan budaya sendiri-sendiri. Mari kita tetap menjunjung tinggi nilai budaya kita masing-masing. Demikian dokumenter kali ini tentang Haremanu Uan. Saya Miki Daka, penulis naskah Egi Araujo. Sampai jumpa.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati.
2: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
0: Pimpinan DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati. KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Trump teken kebijakan antariksa baru targetkan 1.000 peluncuran roket Amerika Serikat per tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pimpinan DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati, terutama terkait kepastian hukum, kondusivitas daerah, dan dampaknya terhadap aktivitas sosial ekonomi serta investasi. Selengkapnya informasi disampaikan Hana Syarif.
1: Karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa...
2: Pimpinan DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan DPR berkomitmen memastikan kepastian hukum tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Menurutnya, masyarakat Pati menginginkan kondisi daerah kembali kondusif sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dan masyarakat dapat merasa aman. Kepastian hukum menjadi salah satu hal penting yang harus dijamin agar penegakan hukum tidak justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
3: Kita sudah terima semua dan nanti akan disampaikan terhadap hal-hal yang usulan dari baik terkait tadi dari perempuan, dari nelayan. Pada intinya adalah masyarakat Pati ingin kembali sama investasi, masyarakat kita maju, ekonominya berjalan sebaik-baiknya.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menambahkan, masyarakat Pati merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dinilai membentuk konotasi negatif terhadap daerah tersebut. Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan keraguan investor untuk menanamkan modal di daerah Pati.
1: Sehingga harapan Bapak yang mengusulkan tentang perikanan tadi, kek perikanan, merasa Pati, masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pati. Begitu ya, Pak.
2: Adapun berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat Pati akan dibawa ke komisi-komisi terkait, termasuk Komisi 3 yang membidangi urusan hukum dan penegakan hukum. DPR juga akan meminta keterangan dari aparat penegak hukum di daerah untuk memperoleh informasi secara lebih utuh. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Matsan Effendi mendorong penyesuaian kompetisi ASN seiring perkembangan teknologi digital dan penggunaan kecerdasan buatan. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil.
5: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Matsan Effendi menilai perkembangan teknologi perlu diikuti dengan penyesuaian kompetensi ASN. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Ia menyoroti perkembangan digitalisasi termasuk penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan. Dede mendorong ASN memiliki pola pikir yang lebih profesional dan adaptif terhadap kemajuan zaman.
4: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis kinerja output, output driven, menuntut fleksibilitas tinggi yang seringkali tidak sejalan dengan kebiasaan birokrasi konvensional.
5: Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufik mengatakan, ASN wajib mengembangkan diri secara berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Taufik menjelaskan, kemajuan pembangunan dan perubahan masyarakat membutuhkan ASN yang pembelajar, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta peka terhadap hubungan kemanusiaan.
6: Ini yang kita harapkan nanti melalui pelayanan yang tinggi. Awai oleh para ASN yang paham teknologi dan juga memiliki empati besar, ini yang kita harapkan nanti mampu kemudian mendukung apa menjadi capaian-capaian atau sasaran Bapak Presiden.
5: Dalam ekosistem pembelajaran tersebut, LAN menggandeng sejumlah mitra sektor swasta diantaranya Microsoft, Google, dan Amazon Web Service. Sepanjang 2026, LAN telah menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelatihan dasar CPNS bagi 51.480 orang. Dari 178.757 CPNS yang direkrut pada 2024 hingga 2025, sebanyak 151.016 orang atau 84,48% telah mengikuti pelatihan dasar per 3 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut pegawai di Bapenda Kabupaten Bogor, KPK juga menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, ini terkait dengan...
8: Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut, KPK juga menyelidiki dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufik Husein mengatakan kedua dugaan tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Taufik, penyidikan masih dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Karena itu, KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. Taufik mengatakan penyidik masih mendalami konstruksi perkara serta meminta keterangan dari sejumlah pihak. KPK juga belum menyampaikan secara rinci pihak-pihak yang diduga terlibat maupun menerima aliran dana.
9: Untuk kegiatan penyelidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir, udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkara seperti apa.
8: Sebelumnya memang juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dugaan penerimaan negara dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan hak yang seharusnya diterima pegawai. Budi mengatakan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara atau ekspos dari pimpinan KPK.
7: Yang pertama untuk kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor, bahwa dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan malam tadi sudah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan terkait dengan perkara tersebut untuk naik ke tahap penyidikan. Namun saat ini masih digunakan seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor.
8: Dalam rangkaian penyelidikan di Bogor, tim KPK mengamankan sejumlah uang sekitar 1,5 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik. Menurut Budi, uang tersebut akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Penyidik juga akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menhut RI Raja Juli Antoni mengingatkan ancaman puncak El Nino pada September mendatang. Pemerintah pun terus memperkuat langkah penanganan dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita...
11: Puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada September mendatang menjadi perhatian serius Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni. Saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menhut mengingatkan potensi karhutla masih sangat tinggi seiring berlangsungnya fenomena El Nino. Raja Juli menyebut kondisi kemarau saat ini hampir serupa dengan peristiwa El Nino pada tahun 2015 lalu yang memicu karhutla hebat di Indonesia hingga menghanguskan 2,6 juta hektar lahan. Ia menambahkan puncak El Nino juga berpotensi besar memicu krisis pasokan air.
10: Dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapatkan sumber air dari sumur bor. Jadi BPBD ya, jadi minta menjadi leading sektor mencatat netting dari kepolisian menemukan di mana yang tidak ada air, nah, segera mungkin kita buat sehingga nanti di puncak kemarau ya kita mempunyai akses air. Sungainya sudah ada di beberapa tempat, tapi karena memang kekeringan yang luar biasa sehingga tadi sumur-sumur bor yang tidak ada pun ternyata kurang dalam oleh kedalaman.
11: Di lapangan penyusutan debit air saat ini sudah terjadi di sejumlah wilayah, seperti di kawasan Pengayuan yang Anggang, Kota Banjarbaru. Salah seorang relawan pemadam sekaligus ketua RT setempat, Hendra, mengungkapkan kondisi air yang mengering berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga menjadi hambatan besar bagi tim pemadam di lapangan.
12: Kalau secara umumnya kondisi saat ini air sudah mulai surut. Nah, jadi ada beberapa kanal lagi yang bisa bertahan. Dua kanal.
4: Dua kanal yang
12: itu pun kanal yang besar. Kalau kanal kecil sudah tidak ada lagi airnya.
4: Sulit mendapatkan air, Mas.
12: Iya, memang sulit. Nah, jadi apalagi warga di sini kan mengharapkan itu juga nih buat mandi, cuci piring tetap pas kan.
11: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap 12 Rabiul Awal tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kecintaan kepada Rasulullah melalui pengalaman akhlak mulia. Di Kabupaten Sampang, peringatan Maulid masih berlangsung semarak di masjid, musola, hingga rumah-rumah warga sebagai wujud menjaga syiar Islam dan mempererat tali silaturahmi. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam dari RRI SP Sampang.
13: Momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dengan meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Khatib Surya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Sampang Kyai Haji Mahruz Zamroni menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk meniru keteladanan Rasulullah baik dalam menuntut ilmu, menjalankan sunnah maupun membangun akhlak, moral dan budi pekerti yang mulia. Menurutnya, peringatan Maulid juga menjadi sarana mengukuhkan kesadaran umat untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia menambahkan, Maulid Nabi dapat dijadikan sebagai refleksi untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, perdamaian dan persaudaraan sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang damai, rukun serta penuh toleransi.
14: Maulid Nabi ini diperingati di dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok harus hari maulidnya? Kalau orang di selain Nabi kok haulnya hari kematiannya, kalau Nabi kok gak hari kelahirannya? Ya karena dari kelahirannya Nabi, risalah kenabiannya itu membawa perubahan di dunia dan di dunia dengan adanya risalah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang, dari perubahan-perubahan itu yang dibawa.
13: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Kulpung Zain mengatakan tradisi peringatan Maulid Nabi di Kecamatan Pangaringan masih terjaga hingga kini. Hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga menggelar peringatan dengan mengundang tetangga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
15: Saat ini sudah memasuki bulan Maulid, di mana peringatan bulan Maulid ini saat ini di Kecamatan Pangaringan masih menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga itu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang family, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut sebagai bentuk kecintaan, penghormatan, serta upaya meneladani akhlak Rasulullah SAW.
13: Menurutnya, tradisi yang dilaksanakan setiap tahun itu juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, sekaligus menjaga agar ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap hidup dan diamalkan oleh generasi penerus. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
16: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
17: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terdiri dari formal dan informal. Hari ini kita mendapatkan baik melalui itu bahwa kita diberikan kewenangan untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun, untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana kita ini dapat berjalan di tahun 2020 sesuai rencana yang ditetapkan.
16: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
18: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini ini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
16: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Semarang menggelar audisi bintang radio 2026 di Universitas Semarang untuk memudahkan peserta mengikuti seleksi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
19: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI.
20: RRI Semarang menggelar audisi bintang radio 2026 di Universitas Semarang pagi hingga siang hari ini. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Semarang 2026 Muhammad Reza pagi tadi mengatakan, audisi di Universitas Semarang merupakan salah satu tempat audisi sesuai dengan petunjuk dari Panitia Pusat dalam menjalin kolaborasi dengan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Pihaknya tidak menargetkan jumlah peserta di USM, hanya untuk peserta yang melakukan audisi di Universitas Semarang, peserta akan dimudahkan karena tidak perlu mengikuti proses audisi di RRI Semarang.
19: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI. Jadi kan ada satu jalur yang langsung disalip, langsung bisa langsung dilaksanakan. Jadi nanti kalau sudah audisi di sini, tidak perlu kita melakukan audisi di RRI Trisatker.
20: Reza menambahkan peserta yang mengikuti audisi di kampus atau sekolah akan dilakukan pengambilan video yang akan diseleksi oleh Dewan Juri sebagai salah satu syarat mengikuti kompetisi Bintang Radio 2026. Ia menerangkan hingga pagi tadi terdapat 40 peserta baik kategori putra maupun putri yang telah mendaftar Bintang Radio 2026 RRI Semarang. Jumlah tersebut berpotensi bertambah dengan digelarnya audisi di sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Sementara itu, Tasya Ivanka yang merupakan runner-up Bintang Radio Nasional 2025 mengaku senang dengan gelaran audisi di kampus dan sejumlah sekolah. Sebagai mahasiswa USM, menurutnya audisi seperti ini akan memudahkan bagi peserta untuk mengikuti audisi Bintang Radio.
21: Sekarang tahu ada audisi di kampus, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah gitu, senang banget karena pasti banyak yang minat, cuma kadang malu untuk bikin video atau gimana, jadi bagus sih kalau semisal ke kampus atau ke sekolah-sekolah.
20: Tasya menjelaskan bagi calon peserta yang akan mengikuti Bintang Radio, selain harus mempersiapkan materi lagu yang baik, mental juga harus dipersiapkan. Salah satunya dengan mempelajari peserta Bintang Radio di tahun-tahun sebelumnya. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Mengutip space.com, Minggu 23 Agustus, kebijakan menjadi pembaruan pertama terhadap strategi transportasi antariksa Amerika Serikat sejak 2013. Regulasi diterbitkan pada Kamis 20 Agustus dan dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan pesat industri antariksa komersial. Kita ke informasi olahraga, Kota Payakumbuh menggelar Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup untuk kedua kalinya di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang, Sumatera Barat. Kompetisi Pacu Kuda Nasional yang digagas Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi Sumatera Barat dan Sportainment, Sarga.co, menghadirkan penampilan joki terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Hans Primananda dari RRI Padang menyampaikan laporannya.
1: Sebuah kehormatan bagi kita Kota Payakumbuh yang menjunjung tinggi tradisi semangat olahraga berkuda.
3: Kota Payakumbuh kembali dipercaya menjadi tuan rumah Indonesia Horse Racing Merdeka Cup untuk tahun ini di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang Payakumbuh kemarin. Kejuaraan ini menjadi penyelenggaraan kedua secara berturut-turut di Kota Payakumbuh sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai daerah pertama di luar Pulau Jawa menjadi tuan rumah ajang pacuan kuda besutan Sportainment Nasional Sarga.co. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta kepada RRI kemarin mengatakan kepercayaan kembali menjadi tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Payakumbuh dalam peta olahraga berkuda nasional. Menurutnya pacuan kuda tidak hanya menjadi bagian dari olahraga, tetapi juga merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau yang mengajarkan keberanian, kedisiplinan, semangat juang, dan sportivitas.
22: Perlombaan pacuan kuda bukan suatu perlombaan yang adu cepat, tapi kita lihat bahwa aseri merupakan suatu olahraga berkuda sunatullah. Ini sudah dilakukan dari zaman Rasulullah. Mudah-mudahan Payakumbuh menjadikan suatu pacuan kuda acara ini suatu event yang meningkatkan amanah daripada Rasulullah.
3: Zulmaeta berharap perhatian terhadap IHR Merdeka Cup 2026 dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi kuda lokal baik dari sisi kualitas maupun nilai ekonominya. Menurutnya peningkatan kualitas ternak dan nilai jual kuda perlu berjalan seiring dengan upaya membangkitkan kembali usaha peternakan kuda di Payakumbuh. Sementara itu Ketua Pengprov Perdasi Sumatera Barat Dery Asta mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Payakumbuh, Forkopimda, PP Perdasi, promotor sponsor dan seluruh panitia dalam penyelenggaraan IHR Merdeka Cup 2026. Menurutnya kejuaraan tersebut berhasil mempertemukan kekuatan tradisi lokal dengan pendekatan olahraga berkuda yang lebih modern sehingga memberikan warna baru bagi perkembangan pacuan kuda di Sumatera Barat.
22: Ini bukan pacu biasa, tapi pacu penggabungan olahraga tradisional yang sudah turun-temurun, pesta alek nagari yang sudah naik kelas dengan perpaduan teknologi yang luar biasa. Kita tentu dari Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Pacu, kepada tim Sarga, dan tak lepas kepada Ketua Umum PP Pordasi, Bapak Aryo PS Joyo Hadi Kusumo.
3: Kejuaraan Indonesia Horse Racing IHR Merdeka Cup 2026 mempertandingkan 15 race yang diikuti oleh kuda-kuda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Gelaran dimaksud juga memadukan pacuan kuda modern dengan tradisi pacu kuda Minangkabau serta menghadirkan pacu tradisional draft bogi dan demonstrasi horseback archery atau panahan berkuda. Hans Permananda melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Febi-Febi, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bergabung bersama kami di Pro Dangdut edisi 24 Agustus 2026. Ada 12 lagu yang kami siapkan di 0812460102. Anda bisa bergabung. Yang pertama ada Delia Alena, Lupa Pulang. Dua ada Sivilia featuring Gita Yobi, Jangan Kamu. Tiga ada Syahriadi, Lagi dan Lagi. Empat ada Yunita Ababil, Perasaan Cinta. Lima Asep Irama, Hentikan Tangismu. Enam ada Safitri Inema, Cinta Putih. Tujuh ada Almahera dengan Jazz. Kemudian delapan Wulan Permata, Pura-Pura Bahagia. Sembilan ada Fil dan Cahaya. Sepuluh Tisya Erni, Aku Beruntung. Sebelas Roma Irama, Topeng. 12 ada D5 KDI dengan Bintang. Dan kita persilahkan di sesi pertama 14.30 sampai dengan 15.00 kami ajak Anda untuk bergabung. Sembari menanti partisipasi Anda, ada King Nasar dengan Gejolak Asmara.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300

Dana, antarkan kita untuk bacakan satu pesan yang datangnya dari kakak Gedo di Susurmana Alor. Yang siang hari ini, salam untuk Gones, Utemni, Germakes, Tony, Loket, Moge, Palang. Dan buat kakak yang bertugas di studio, Tuhan memberkati. Singkatnya salam sampurasa. Semua pendengar setia, tetap semangat. Request lagu nomor 5. Sepertinya Kak Gedo ini stabil dengan nomor 5 ya. 5, 5, 5. Senang sekali dengan angka 5 beliau ini. Oke, tidak jadi masalah. Nanti akan saya hadirkan lagu dari Asep Irama, Hentikan Tangismu. Semoga menghibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saat lagi Anda

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI Manado.
3: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu

0: Biar dia tonton bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. The time. Ooh.

0: orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga. Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: sendiri. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.
1: Yuk, jaga konsumsi gula kita untuk hidup lebih sehat.

Saudara, selamat sore. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Ende Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Kornel Nusantara 6 NTT RRI Kupang, RRI Ende dan RRI Atambua edisi Senin 24 Agustus 2026 dengan berita utama. PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Ende. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Atambua melaunching bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona.

0: PT Socorro Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Indi. Bantuan berupa sembako, selimut dan terpal tersebut akan didistribusikan melalui LPPRI Indi. Laporan Ricardus Kota.
1: PT Socorro Geothermal Indonesia atau PT SGI menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende. Bantuan tersebut diserahkan melalui LPPRRI Ende pada Jumat 21 Agustus 2026 untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wakil Kepala Teknik Panas Bumi PT SGI Adi Gunawan mengatakan bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Flores khususnya Kabupaten Ende. Menurut Adi, PT SGI merasa telah menjadi bagian dari masyarakat Flores, sehingga bencana yang dialami masyarakat juga menjadi bagian dari perusahaan.
2: Jadi latar belakang kami PT SGI, karena kami merasa kami sudah menjadi bagian dari Pulau Flores pada umumnya dan ND khususnya. Jadi buat kami apapun yang dialami oleh Flores menjadi juga yang kami alami yang sama. Jadi kami merasa bahwa kami merasa harus untuk ikut serta supaya kami menjadi bagian utuh dari Flores itu sendiri.
1: Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan primer, diantaranya sembako, selimut, dan terpal. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga, terutama mereka yang masih membutuhkan perlengkapan untuk bertahan di tengah kondisi pasca gempa. Adi mengatakan pihaknya memilih berkolaborasi dengan LPPRRI Ende karena memiliki komunikasi yang baik dan berharap bantuan dapat segera menjangkau warga terdampak. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Kepala Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Yoakim Sumbi menyampaikan bahwa terpal menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Kepala Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Yoakim Sumbi menyampaikan bahwa terpal menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Terpal dibutuhkan untuk menambah tempat perlindungan sehingga tidak terjadi penumpukan pengungsi dalam satu tenda. Menurut Yoakim, sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan berat akibat guncangan gempa bumi yang melanda Pulau Flores beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menghindari risiko akibat gempa susulan. Ia berharap dukungan berupa terpal dapat segera ditambah agar warga memiliki tempat pengungsian yang lebih layak. Selain terpal, kebutuhan pokok juga masih diperlukan untuk menunjang kehidupan warga selama berada di lokasi pengungsian. Yoakim menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Kebirangga. Bantuan tersebut datang dari perorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah. Ia menambahkan, Desa Kebirangga merupakan salah satu wilayah yang cukup terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Pulau Flores.
4: Dengan kami berharap mungkin ada permasalahan cukup terpal sehingga untuk pos pengungsian masing-masing warga itu yang dalam satu posko itu ada 7 atau 5 kakak, kami minta bantu terpal supaya masyarakat kita lebih nyaman ketika kita ada bantu terpal yang lebih layak untuk kita pasang sebagai tempat pengungsian itu sementara.
3: Pemerintah desa akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Yoakim berharap perhatian dan bantuan terhadap warga terdampak dapat terus diberikan hingga kondisi kembali aman dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Alor Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Atambua melonsing bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga sebanyak 1.000, kami ulangi, sebanyak 1.180.059 kilogram periode Juli hingga September 2026. Laporan Steve Kosat.
5: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Kantor Cabang Atambua meluncing bantuan beras rawan pangan bagi masyarakat TTU periode Juli hingga September 2026 yang berpusat di kantor lurah KV Menanung Tengah. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sakebo saat meluncing bantuan beras rawan pangan menyebut bahwa masyarakat sebagai sasaran penerima secara keseluruhan mencapai 43.445 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, setiap kepala keluarga menerima 30 kg beras karena menerima bantuan untuk 3 bulan sekalian, periode Juli hingga September 2026. Jadi selaku Bupati TTU, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Perumbulok, sehingga bantuan beras rawan pangan dapat disalurkan kepada masyarakat TTU sebagai penerima manfaat dan tepat waktu.
6: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, Perumbulok, pemerintah provinsi serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Timur Utara yang telah bekerja sama sehingga bantuan pangan ini dapat disalurkan kepada masyarakat tepat waktu. Penyaluran bantuan ini adalah bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jika ada keluarga yang belum mengalami persoalan dalam proses penerimaan bantuan, mari kita bantu untuk selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun perlu saya tegaskan bahwa bantuan pangan ini bukan pengganti kerja keras masyarakat. Bantuan ini harus dimaknai sebagai jembatan menuju kemandirian. Jangan sampai membuat masyarakat bergantung dan kehilangan semangat untuk berusaha. Saya mengharapkan bantuan pangan ini dapat mendorong untuk mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri melalui pemanfaatan pekarangan, pengembangan kebun, keluarga, peternak, serta usaha produktif lainnya. Mari kita jaga proses penyaluran hari ini agar berlangsung dengan baik. Pemerintah tidak boleh jauh dari rakyat.
5: Sementara Bernadetta Bani, selaku penerima bantuan beras rawan pangan, mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara karena bantuan beras tersebut sangat membantunya sebagai masyarakat, terlebih ibu rumah tangga. Sebagai masyarakat kecil di Kelurahan Kevinan Tengah, ia mengaku sangat terbantu dengan penyaluran bantuan pangan tersebut. Menurut Bernadetta, ia sangat terbantu karena beras pangan itu jumlahnya 30 kg dan ada bantuan lain berupa 6 liter minyak goreng. Apalagi saat ini, ekonomi masyarakat juga sangat lemah, terlebih NTT saat ini tertimpa bencana gempa bumi di Flores. Tetapi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tetap membantu masyarakat khususnya TTU dengan beras banyak 30 kg. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Laporan Andi Iskandar.
7: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
8: Kita mau memasukkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal

0: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
1: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini ini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
0: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih. Penjualan air bersih dari tangki air meningkat signifikan. Laporan Firdi Asi.
3: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit Tangki Air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat sehari permintaan hingga belasan narit. Apalagi memasuki musim kemarau panjang sumber air mulai menurun debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
4: Ini permintaan bulan begini tinggi kan? Untuk air?
5: Iya tinggi.
4: Sampai berapa?
5: Ya kalau sampai belasan ribu, tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah, kalau dari lalu subsini di satu kanal ini 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Ya, kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
3: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Osulait, Desa Sarabau, Kecamatan Tesweto Timur, Kabupaten Belu, mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Telepon TNK kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami timba air di kali, pakai masak.
7: Itu jauh kan dari sini?
6: Dari sini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
8: Tidak sampai 1 kilo juga?
6: Tidak sampai 1 kilo.
7: Itu biasanya selama berapa lama itu?
6: Ais, pokoknya satu hari timah.
8: Pagi sore.
6: Kebutuhan air banyak.
3: Di tengah keterbatasan air bersih memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak, mandi, cuci harus menggunakan air sungai, membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Atembuan, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Kupang memiliki potensi besar mengembangkan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
9: Kabupaten Kupang memiliki lahan yang sangat luas dan cocok memang.

0: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan-lahan kering untuk budidaya sorghum. Ia juga mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita Gah, sorghum sangat cocok dikembangkan di NTT karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap BRIN dapat terus mendampingi para petani di NTT melalui pelatihan dan edukasi mengenai budidaya serta pengolahan sorghum.
1: Kupang, ini kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton dengan BRIN, itu 1 hektar aja bisa berton-ton hasilnya karena hasil teknologi. Itu yang kita mau minta, bagaimana sih caranya? Makanya kita panggil Profesor Igusti ini. Pemasaran itu kan bisa dibikin jadi roti. Bagaimana menjadikan tepung? Ada mesinnya. Tanya di BRIN. BRIN punya mesinnya. Dan artinya sorghum ini bisa dikemas dengan pengolahan yang baik, meningkatkan daya beli orang, dan pemasarannya pasti laris lah.
0: Peneliti utama BRIN, Profesor Dr. Igusti Komangdana Arsana, mengatakan hasil penelitian di Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan atau TTS menunjukkan wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman sorghum. Menurutnya, Kabupaten Kupang memiliki lahan kering yang luas serta kondisi cuaca panas yang menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan sorghum.
2: Saya sangat berharap nanti program sorghum ini bisa berlanjut, misalnya di Kupang ada 1000 hektar dulu, di Sumba ada 1000, di Flores hanya paling bagus. Nanti saya tampilkan slide-nya, tanpa pupuk pun hasilnya bagus. Saya orang pemerintah, tapi ngelirik pemerintah sendiri, kenapa sorghum ini tidak dijadikan program nasional? Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menyampaikan, padahal sorghum tanaman pangan sangat baik dikembangkan untuk mengurangi orang makan nasi, supaya tidak kena penyakit diabetes.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlince Lado, mengatakan sejumlah petani di wilayahnya telah mengembangkan sorghum karena tanaman tersebut dinilai sangat cocok dengan kondisi wilayah Kabupaten Kupang. Namun, menurut Sarlince, masih terdapat kendala dalam pengembangan sorghum, terutama terkait pola pemasaran dan upaya peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk olahan sorghum. Karena itu, melalui bimbingan teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan sorghum di NTT yang digelar Kamis 20 Agustus 2026 di Kupang, kerjasama BRIN dan Komisi 10 DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas, pengolahan, hingga pemasaran sorghum di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Indi. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bekerjasama dengan Bulog Atambua melansing bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia tempat di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Mendengar kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Republik Indonesia Arifa Khoeri Fauzi mengunjungi korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Beberapa tempat yang dikunjungi meliputi Santo Yosef Labuan Bajo, posko pengungsi korban evakuasi dari Manggarai Timur di Labuan Bajo, RSUD Komodo. Adapun dalam kunjungannya, Menteri P3A menyapa langsung warga terdampak termasuk perempuan dan anak yang masih menjalani masa pemulihan akibat gempa. Arifa juga mengatakan kunjungan tersebut dilakukan guna melihat secara langsung kondisi korban sekaligus memastikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak dan mendapat perhatian. Kementerian P3A juga menggandeng sejumlah mitra pembangunan untuk berkolaborasi membantu masyarakat terdampak bencana. Diketahui dalam kunjungan itu, Kementerian P3A juga menyerahkan alat bantu jalan berupa tongkat kepada seorang ibu yang mengalami kesulitan berjalan. Sementara bagi anak-anak korban gempa yang mengalami patah tulang diberikan mainan sebagai sarana aktivitas selama menjalani masa pemulihan. Informasi selengkapnya dan informasi lain dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang mengenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Imigrasi Atambua bekali mahasiswa Unimor literasi keimigrasian dan cegah TPPO. Warga tani Kelurahan Umbanan Kabupaten Belu membuat sumur resapan di tepi kali, mensiasati sisa ketersediaan air yang ada untuk budidaya sayuran. Warta berita edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Manihat. Imigrasi Atambua bekali mahasiswa Unimor literasi keimigrasian dan cegah TPPO. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
1: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Polres TTU dan Disnaker Trans Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar sosialisasi bertajuk Think Before You Leave di Aula Hotel Victoria 2. Kegiatan yang menyasar pada para dosen dan mahasiswa Unimor bertujuan meningkatkan literasi keimigrasian sekaligus memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah perbatasan. Dalam pemaparannya Kepala Seksi Lalintelkim Kanim Atambua Nur Seti Tia Ibnu Mudir menekankan pentingnya legalitas dokumen perjalanan dan pemanfaatan aplikasi M-Paspor. Menurutnya, dengan memanfaatkan aplikasi M-Paspor akan mempermudah proses pengajuan dan pelayanan paspor secara resmi, sehingga perjalanan dapat dilakukan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirinya juga mendorong mahasiswa untuk proaktif meningkatkan keterampilan praktis dan kemampuan bahasa asing, guna menata peluang karir formal di luar negeri, seperti di Jerman, Jepang, dan Australia sesuai prosedural, sehingga tidak terjebak jalur non-prosedural yang membahayakan keselamatan dan keamanan. Senada Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamida menekankan pentingnya pekerjaan migran Indonesia secara prosedural merupakan langkah yang penting untuk memastikan proses keberangkatan, penempatan hingga perlindungan selama bekerja di luar negeri berjalan secara aman dan sesuai ketentuan. Yang mengatakan masyarakat perlu menghindari jalur non-prosedural karena berisiko menjadi korban penipuan, perdagangan orang, eksploitasi sehingga tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Menurutnya, dengan mengikuti prosedur resmi calon PMI dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai pekerjaan, hak, dan kewajiban sehingga dokumen yang diperlukan serta perlindungan dari pemerintah dapat bekerja secara aman, legal, dan bermartabat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Warga tani Kelurahan Umanin Kabupaten Belu membuat sumur resapan di tepi kali, mensiasati sisa ketersediaan air yang ada untuk budidaya sayuran. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
2: Musim kemarau panjang, sumber air di lokasi kali mulai berkurang drastis. Air mulai tidak mengalir, warga tani di Kabupaten Belu kian sulit bercocok tanam. Ancaman kekeringan sepertinya tidak menyurutkan semangat warga tani yang ada di wilayah Kelurahan Umanen Kabupaten Belu tetap bekerja produktif memanfaatkan sisa ketersediaan air di lokasi kali tetap bercocok tanam. Kerja produktif tersebut ditunjukkan Yakobus Suri dengan membuat sumur di tepi kali sebagai sumur resapan. Sisa ketersediaan air tertampung di sumur resapan kemudian dialirkan ke bedeng sayur yang ia tanam. Untuk menaikkan air ke bedeng tanam memanfaatkan mesin pompa air, perlu mengeluarkan biaya tambahan membeli bahan bakar minyak BBM. Warga tani setempat setiap tahun hanya bisa sekali tanam untuk budidaya sayuran.
3: Air ambil dari mana?
4: Kali.
3: Kali. Ini bertahan sampai?
4: Ya sampai bulan 9 ini dia sungai tanam satu kali. Kasih keluar biaya lagi. Gitu.
3: Untuk?
4: Beli bensin.
3: Sedot air. Nah,
4: sedot air. Karena kami ada sementara ini pakai dinamo. Waktu itu untuk mau usaha pakai motor air yang masih ada air banyak itu. Sekarang kan suhu musim kemarau jadi hanya pakai dinamo. Ada dinamo juga kita kasih keluar biaya untuk
3: BBM. Kemarau panjang melanda Belu biasanya aliran air di lokasi kali mulai mengering antara bulan Agustus-September. Kerja produktif dilakukan warga tani memanfaatkan sisa air menanam sayuran di lokasi bantaran kali. Tepatnya belakang Alfamart, Kelurahan Umanen Belu ini, warga pun bisa memperoleh sedikit tambahan pendapatan ekonomi.
0: Memasuki musim kemarau, sistem pelayanan air minum di Kabupaten Belu dibatasi dampak dari debit air yang menurun. Laporan Febi Lelede.
5: Memasuki musim kemarau saat ini, sistem penyaluran air minum Spamdi Kabupaten Belu dibatasi dampak dari debit air yang menurun. Direktur PDAM Kabupaten Belu Antonius Jumadi Manek mengakui PDAM Kabupaten Belu telah menyiapkan roadmap dalam menghadapi musim kemarau yang tengah terjadi saat ini karena kondisi yang terjadi debit air di sejumlah spam mulai berkurang sehingga untuk mengantisipasi penyaluran air bersih kepada pelanggan dilakukan pembatasan penyaluran air bersih dengan sistem satu minggu sekali. Dikatakan kondisi saat ini debit air di Tirta A semakin berkurang sehingga pelayanan seminggu sekali durasinya dan untuk spam di Lahurus, WOE dan WUTU mengalami hal yang sama sudah berkurang debit airnya. Lebih lanjut disampaikan, jadwal distribusi penyaluran air bersih kepada pelanggan dilakukan penyaluran sebelumnya dua kali dalam seminggu, saat ini dibatasi menjadi satu kali seminggu dengan menambah jam sehingga pelanggan tidak mengalami kekurangan air bersih.
6: Sekarang memasuki musim kemarau, untuk musim kemarau saat ini ketersediaan air baku itu di Kabupaten Belu cukup mengalami penurunan debit, terutama di sumber mata air Tirta, WOE dan WUTU. Untuk itu demi menjaga keterlayanan air bersih dengan baik, PDAM Belu melakukan atau mengurangi jadwal aliran, jadwal pembagian distribusinya dari musim hujan atau ya musim hujan itu kurang lebih 2 minggu sekali, tetapi saat musim panas kita menurunkan debitnya jadwalnya dari 2 minggu ke 1 minggu sekali dengan penambahan jam.
5: Menurut Direktur PDAM Kabupaten Belu, saat ini PDAM mengelola 8 sumber mata air yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi para pelanggan di Kabupaten Belu. Dengan memasuki musim kemarau saat ini, terdapat 6 sumber mata air yang dioptimalkan. Ditambahkan saat ini PDAM juga tengah perbaikan jaringan sambungan ke rumah-rumah pelanggan agar air dapat tersalurkan secara optimal.
6: Untuk sementara sumber, ada 8 sumber yang kita gunakan, 6 di kota dan 2 di desa. 6 yang untuk melayani desa itu kota itu ada sumber air Tirta, Lahurus, WOE, Molos Oan, IPA Hikri dan WOE. Sedangkan 2 yang untuk melayani desa itu ada mata air Wevia dan HLBT Makso dan Desa Kebuna. Jadi total sumber mata air yang kita kelola ada 8.
5: Pihaknya berharap dengan kondisi debit air yang berkurang di sumber mata air dan menghadapi musim kemarau saat ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan air. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Atambua melaunching bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga sebanyak 1.180.059 kg periode Juli hingga September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
7: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Kantor Cabang Atambua launching bantuan beras rawan pangan bagi masyarakat itu periode Juli hingga September 2026 yang berpusat di kantor lurah Kefe Menano Tengah. Bupati itu Yosef Valentinus Dela Sakebo saat meluncing bantuan beras rawan pangan menyebut bahwa masyarakat sebagai sasaran penerima secara keseluruhan mencapai 43.445 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, setiap kepala keluarga menerima 30 kg beras karena menerima bantuan untuk 3 bulan sekalian periode Juli hingga September 2026. Jadi selaku Bupati itu, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog sehingga bantuan beras rawan pangan dapat disalurkan kepada masyarakat itu sebagai penerima manfaat dan tepat waktu.
8: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, pemerintah provinsi serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Timur Tengah yang telah bekerja sama sehingga bantuan pangan ini dapat disalurkan kepada masyarakat tepat waktu. Penyaluran bantuan ini adalah bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jika ada keluarga yang belum mengalami persoalan dalam proses penerimaan bantuan, mari kita bantu untuk selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun perlu saya tegaskan bahwa bantuan pangan ini bukan pengganti kerja keras masyarakat. Bantuan ini harus dimaknai sebagai jembatan menuju kemandirian. Jangan sampai membuat masyarakat bergantung dan kehilangan semangat untuk berusaha. Saya mengharapkan bantuan pangan ini dapat mendorong setiap keluarga untuk mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri melalui pemanfaatan pekarangan, pengembangan kebun, keluarga, peternak, serta usaha produktif lainnya. Mari kita jaga proses penyaluran hari ini agar berlangsung dengan baik. Pemerintah tidak boleh jauh dari rakyat.
7: Sementara Bernadetta Bani, selaku penerima bantuan beras rawan pangan, mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara karena bantuan beras tersebut sangat membantunya sebagai masyarakat, terlebih ibu rumah tangga. Sebagai masyarakat kecil di Kelurahan Kevinan Tengah, ia mengaku sangat terbantu dengan penyaluran bantuan pangan tersebut. Menurut Bernadetta, ia sangat terbantu karena beras pangan itu jumlahnya 30 kg dan ada bantuan lain berupa 6 liter minyak goreng. Apalagi saat ini, ekonomi masyarakat juga sangat lemah, terlebih NTT saat ini tertimpa bencana gempa bumi di Flores. Tetapi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tetap membantu masyarakat khususnya TTU dengan beras sebanyak 30 kg. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Sebanyak 42.000 warga kota Reno, negara bagian Nevada, Amerika Serikat, mengungsi dan dievakuasi usai kebakaran hutan mencapai pinggiran kota tersebut. Reuters melaporkan puluhan ribu warga dievakuasi pada akhir pekan lalu setelah kebakaran Hawk mengancam wilayah utara Reno. Kebakaran Hawk adalah kebakaran hutan yang terjadi di Hutan Nasional Humboldt-Toyabe di puncak Pevin, tepat di luar Reno, Washoe County, Nevada. Kebakaran ini bermula pada 22 Agustus dari sumber penyulutan yang hingga kini belum diketahui dan menyebar dengan cepat didorong oleh vegetasi kering, angin kencang, dan kelembapan rendah. Rekaman TV setempat menunjukkan kobaran api Hawk mulai mendekati jalanan. Video saksi mata juga permukiman penduduk di sekitarnya. Kebakaran telah menghanguskan 13.000 hektar lahan. Penyelidikan terkait penyebab kebakaran saat ini terus berlangsung. Gubernur Nevada, Joe Lombardo, mengumumkan keadaan darurat di Washoe County yang meliputi Reno dan sebagian Dano Tahoe. Ini adalah situasi yang aktif dan berkembang dengan cepat, dan saya mendesak semua orang di daerah yang terdampak untuk tetap waspada dan mengikuti arahan pejabat setempat, kata Lombardo dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, dua helikopter Garda Nasional telah dikerahkan Lombardo untuk membantu memadamkan api. 60 personel Garda Nasional juga diturunkan untuk mendukung operasi bersama kantor Sheriff Washoe County. Bandara Internasional Reno Tahoe sementara itu tetap berada di luar area evakuasi dan penerbangan komersil tetap beroperasi normal. Selain 42.000 warga, sebanyak 45.000 warga lainnya saat ini juga diminta bersiap untuk evakuasi. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Dengan mengirimkan pesan kalian SMS atau WhatsApp di nomor 0812 460 1002. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Imigrasi Atambua bekali mahasiswa Unimor, literasi keimigrasian dan cegah TPPO. Warga tani Kelurahan Umanen Kabupaten Belu membuat sumur resapan di tepi kali mensiasati sisa ketersediaan air yang ada untuk budidaya sayuran. Saya Teresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam merdeka.

sejak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Pernahkah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi, yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda, biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget, bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.

dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia.

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dari situs resmi rri.co.id, kami update informasi untuk Anda. Informasi berkaitan dengan pangan nasional. Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya, yakni pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024. Impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta pada Sabtu 22 Agustus 2026 lalu. Amran pun mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya. Penghargaan The Food Security and Agriculture Transformation Visionary Leader pada ajang Radar Chamber Awards 2026 menegaskan dedikasi Gubernur Kofifa dalam mentransformasi sektor pertanian dan perkebunan di Jawa Timur. Tak sebatas sektor perkebunan tebu yang menyumbang 51% produksi gula nasional, di bawah kepemimpinannya Jawa Timur kokoh berdiri sebagai lumbung pangan utama Indonesia. Proyeksi produksi padi yang menembus angka 7,71 juta ton gabah kering giling GKG pada pertengahan 2026 menjadi bukti nyata keandalan ekosistem pertanian daerah di tengah ancaman perubahan iklim global. Ya, dan komitmen dalam menjaga sektor pangan mengantarkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meraih penghargaan The Food Security and Agriculture Transformation Visionary Leader atau kepemimpinan visioner di bidang ketahanan pangan dan transformasi pertanian dalam ajang Radar Chamber Award 2026 di Hotel Fortuna Chamber 20 Agustus. Dan penghargaan istimewa ini menjadi bentuk apresiasi tertinggi atas langkah nyata dan visi jangka panjang Gubernur Jatim dua periode itu dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui transformasi sektor pertanian dan perkebunan. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tempur dimana saja berada, kebersamaan kita di acara Tempur Sore di siang hari ini mengantar kita di pukul 18:55 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kita akan beralih ke rangkaian acara Tempur Malam untuk edisi hari ini. Anda akan ditemani oleh rekan saya, Kak Yanti Kima. Saya Teresa Manit, ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di rangkaian acara Tempur Sore hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan semoga bermanfaat, memberikan inspirasi, dan tentu menghibur Anda semuanya. Selamat malam, selamat menikmati malam Anda, dan sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, beredar akun Facebook yang mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster. Akun Facebook tersebut menampilkan foto profil Wayan Koster. Faktanya dilansir dari Bali Berkarya .com. Akun Facebook tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Bali dan diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah. Modus yang digunakan antara lain menyebarkan video dan menawarkan permainan berhadiah hingga 100 juta rupiah untuk menarik perhatian masyarakat. Dan masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi, tidak mengklik tautan mencurigakan, juga tidak mengikuti instruksi dari akun tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda semuanya. Senang rasanya kami bisa menemani Anda semua di malam hari ini di Atambua Malam. Ada saya Andi Kima yang menemani Anda semuanya tentunya di malam hari ini. Dan rangkaian informasi lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di malam hari ini. Tetap semangat saja bersama Pro 1 RRI Atambua. Saat ini pendengar pukul 19:17 ya. Kami akan hadirkan untuk Anda semuanya satu mini drama. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan bangsa sementara lu keluar ke kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Berhenti situ. Ted, berhenti.
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
4: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak, saya hanya lewat, Pak.
4: Jangan bohong ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
4: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kamp hidup, Pak?
4: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya?
2: Ya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Eh, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio, Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih, Win? Sukri naksir aku? Amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dan pendengar, di malam ini kita akan bicara tentang inovasi dan praktek pertanian berkelanjutan. Dan kesempatan hari ini kita akan membahas proses pembuatan pupuk organik bersama kelompok tani Manebala. Dan pupuk organik ini adalah salah satu solusi penting dalam meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, juga mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Dan saat ini kita sudah bersama dengan ketua kelompok tani Manebala, Pak Arnoldus Nayusu, yang sudah bersama kita. Selamat malam, Pak Arnoldus.
4: Selamat malam juga, Ibu.
3: Kabar baik ya?
4: Ya, baik-baik.
3: Baik. Pak Arnoldus, ini kita mau tahu tentang pembuatan pupuk organik yang selama ini dilakukan oleh kelompok tani Manebala. Nah, ini kalau untuk pembuatan pupuk organik sendiri, ini sudah berapa lama nih? Sejak kapan?
4: Kalau kami membuat pupuk organik ini sejauh sini sudah menjalani 4 tahun. Mulai dari 2021 sudah mulai buat pupuk organik cair, organik padat. Ya.
3: Baik, kenapa kelompok tani Manebala ini memproduksi pupuk organik padat ini?
4: Karena sejauh ini kita melihat secara kasat mata, salah satunya bisa mengurangi residu kimia, dan salah satunya bisa menambah kesuburan, tingkat kesuburan tanah untuk memperbaiki struktur tanah itu.
3: Ya. Baik. Berarti yang diproduksi itu pupuk organik padat ya, bukan yang cair ya?
4: Ya, ada padat dan ada yang cair juga.
3: Baik. Baik, nah ini digunakan setelah diproduksi digunakan sendiri atau selain digunakan sendiri juga untuk dijual begitu, Pak Arnoldus?
4: Ya, selama ini kami produksi, ada teman, ada kelompok yang lain, ada tawar-menawar, katanya mau beli, tetapi dari kami punya kelompok sendiri belum mencukupi untuk di kelompok kami. Masalah, kami masih pakai sendiri lah.
3: Baik, jadi ya. Untuk produksi untuk digunakan sendiri ya, belum bisa untuk dipasarkan begitu. Tapi kedepannya ada niat begitu untuk memproduksi lebih banyak lagi supaya selain digunakan sendiri bisa dipasarkan juga nih, Pak Arnoldus.
4: Ya, ingin ke depan kami bisa produksi lebih banyak lagi supaya bisa dipasarkan kepada teman atau sesama kelompok yang lain atau pada masyarakat yang ingin membutuhkan.
3: Baik. Kalau untuk pembuatan pupuk organik ini sendiri

0: Baik, pembuatan pupuk organik cair dan padat ini bahan bakunya sama saja begitu atau ada perbedaan?
1: Kalau pupuk organik cair, dia punya bahan bakunya agak beda sedikit. Kita kalau contohnya tadi pupuk organik padat, itu bahan bakunya itu cirit sapi, dedaunan dengan M4, kita tambah dengan mulase atau gula merah atau gula pasir. Nah, gula pasir itu baik. Tetapi kalau organik cair, berarti cirit sapi kita tidak pakai juga bisa. Kita hanya pakai dedaunan dengan ada ke contoh tambahan kalsiumnya itu, kita contoh tambahan ke dengan buah kelapa atau buah-buahan yang lain itu dengan M4, bisa dengan gula merah juga.
0: Ya. Baik, berarti untuk bahan baku sendiri bisa diperoleh di lingkungan sekitar begitu ya?
1: Ya, bahan baku di lingkungan sendiri.
0: Baik, kalau untuk prosesnya sendiri berapa lama nih Pak Arnoldus untuk pembuatan pupuk organik cair maupun padat ini?
1: Kalau yang untuk padat kurang lebih 21 hari kita sudah bisa pakai. Dan yang cair paling kurang 1 bulan.
0: Berarti lebih lama yang cair ya. Baik, itu proses fermentasi begitu ya?
1: Ya,
0: proses fermentasi. Iya, dari awal sampai akhir sampai pupuk ini siap untuk digunakan itu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan ya.
1: Ya.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk pengerjaannya, proses pengerjaannya sendiri bagaimana? Apakah memang semua anggota ikut terlibat untuk memproduksi pupuk organik ini?
1: Ya, kalau di dalam kelompok kami kadang yang lain terlibat, kadang yang lain tidak, karena yang lain tidak terlibat itu karena mereka istilah ke tanam musiman. Kalau kami beberapa orang yang terlibat itu karena kami itu istilah kami fokusnya di horti, makanya kami lebih fokus juga

0: Ya tidak lupa juga dari Dinas Pertanian dengan instansi-instansi yang lain juga, yang kayak contoh dari swasta-swasta dan ikut mendampingi kami.
1: Baik. Pak Arnoldo, sejauh ini ya sudah menggunakan pupuk organik. Kalau Pak Arnoldo sendiri bagaimana perbandingannya, perbedaan begitu yang dirasakan setelah menggunakan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia?
0: Kalau dibandingkan pupuk organik dengan pupuk kimia, malah pupuk organik kualitasnya lebih bagus. Dan perbandingan dari hasil produksinya, pupuk kimia agak menurun. Tapi kalau pupuk organik dia pun produksinya agak meningkat, karena dari segi panennya, kalau contoh kita pakai kimia panennya 7-8 kali. Kalau kita pakai organik bahkan dia 15-20 kali.
1: Baik. Kalau untuk pupuk organik ini berarti digunakan untuk semua jenis tanaman begitu, atau tidak semua tanaman bisa menggunakan pupuk organik ini?
0: Kalau untuk organik ini semua jenis tanaman, mau tanaman bukti atau tanaman pangan bisa pakai semua.
1: Baik. Sejauh ini selama 4 tahun memproduksi pupuk organik, apakah ada tantangan ataupun kendala yang dialami Pak Arnoldus?
0: Yang kami ada tantangan dan kendala itu hanya cuma di daun-daun hijau saja. Kalau di musim hujan daunnya banyak, tapi kalau di musim gugur begini berarti daunnya kurang. Makanya kami lebih produksi banyak itu di musim hujan.
1: Baik.
0: Ya.
1: Tapi kalau walaupun memang tidak sebanyak waktu musim hujan, tetap berproduksi begitu?
0: Ya,
1: atau
0: tetap
1: berhenti?
0: Tidak, sedikit-sedikit tetap produksi karena kita lihat dari daunnya saja.
1: Baik, jadi tidak berhenti sama sekali ya, hanya mungkin produksinya yang sedikit berkurang.

0: keterbatasan bahan baku di saat musim kemarau seperti ini.
1: Iya, iya ya, betul.
0: Baik, baik, baik ya. Dan pupuk organik ini dihasilkan hanya untuk kebutuhan anggota saja ya, bukan ya, belum ya. Belum untuk dipasarkan. Tapi kedepannya ada rencana seperti itu ya, akan lebih meningkatkan produksi dan bisa dipasarkan.
1: Ya, ke depan itu saya ingin mau lebih meningkatkan lagi, dan saya juga mungkin butuh dampingan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah mana saja untuk membantu saya untuk uji lab selengkapnya. Karena sesuatu kita mau pasarkan ke pasaran atau ke ini teman-teman yang mau pakai, itu harus butuh uji labnya harus ada. Kita lihat ketingkatan suhunya itu harus ada. Mm-hmm. kadar airnya berapa, nitrogennya berapa, itu harus ada. Mm-hmm. Nah, kalau tidak kita takut orang komplain.
0: Mm-hmm. Baik ya. Tapi sejauh ini sudah pernah berkonsultasi begitu dengan pihak terkait begitu terkait dengan uji lab ini?
1: Selama ini saya konsultasi dengan dinas, tapi dinas juga belum ada jawaban. Tetapi saya sudah coba kerjasama dengan ini Unhan, Universitas Unhan. Baru-baru mereka ada membantu saya sudah uji lab tentang ini pupuk organik cair saja. Dengan pupuk selanjutnya dengan pupuk organik padat, mereka sudah bantu, sudah uji lab. Ternyata dia punya hasil kandungannya cukup bagus juga.
0: Baik, Pak Arnold, apa harapan Pak Arnold ya dalam hal ini dengan harapan kelompok juga terhadap pengembangan pupuk organik di masa depan seperti apa?
1: Kalau harapan saya ke depan mungkin dari lembaga-lembaga mana saja bisa membantu kami, dan kami mau harapan juga kami supaya anggota lebih aktif lagi supaya bisa berkembang lebih baik lagi ke depan.
0: Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin untuk petani yang istilahnya mereka belum mencoba membuat ataupun menggunakan pupuk organik?
1: Bisa. Kalau bagi petani yang lain belum mau mencoba, mari mencoba saja karena pupuk organik cair ini sangat bagus. Istilah dia memperbaiki struktur tanah dan dia bisa menaikkan pH tanah. Untuk dari pH-nya rendah bisa sedikit-sedikit tambah naik. Baik. Pesan dari saya, ke depan kita kerjasama lebih bagus lagi.
0: Baik, Pak Arnoldus, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Semoga pengalaman yang sudah disampaikan tadi ya tentang pembuatan pupuk organik ini bisa memberikan inspirasi untuk para petani lainnya untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar ya, menjadikan sebagai pupuk organik yang tentu seperti tadi disampaikan banyak manfaatnya ya, menjaga kesuburan tanah dan banyak manfaat lainnya yang akan dirasakan begitu ketika petani menggunakan pupuk organik begitu.
1: Iya, Bu.
0: Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Arno. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Malam, Ibu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulau Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
7: harusnya ya. Saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang kalau ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andra Strisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa Bu mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan kalian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Mana? Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Cowley yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Krisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Yang menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani Mecca Joint Defense Agreement di kota Mekah. Sebuah perjanjian pertahanan trilateral yang secara prinsip menetapkan bahwa serangan terhadap satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiga negara. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, sehingga mempertemukan tiga kekuatan muslim dengan karakter strategis yang berbeda dalam satu kerangka pertahanan kolektif. Kemunculan Pakta Mekah tidak dapat dilepaskan dari perubahan drastis lingkungan keamanan Timur Tengah sepanjang 2026, terutama setelah meningkatnya konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, serta kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Teheran. Dalam situasi ketika serangan rudal, drone, ancaman terhadap infrastruktur energi, serta ketidakpastian keamanan kawasan teluk semakin meningkat, Riyadh memiliki kepentingan untuk memperluas jaringan pertahanannya di luar ketergantungan tradisional terhadap Washington.

Batu Atambua.

Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua dari miliknya Ade Avi, janji Tuhan untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 20.43 menit, kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Hidup Dalam Kasih.

Om pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu lagi. Pendengar RRI dimanapun berada, untuk mendalami firman Tuhan, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman yang kami baca. Jauhkanlah hati kami dari segala kekhawatiran, kesibukan dan pikiran yang mengganggu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami, menjadi kekuatan ketika kami lemah, penghiburan ketika kami menghadapi kesulitan, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Tolong kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, mengampuni, bersabar, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di dalam 1 Korintus pasal 13. Ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Firman Tuhan berkata demikian. Kasih. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema yang saya pilih bagi kita adalah hidup dalam kasih. Sekali lagi, hidup dalam kasih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kasih adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang membutuhkan kasih. Contoh sederhana dalam kehidupan keluarga. Anak membutuhkan kasih dari orang tua. Suami dan istri membutuhkan kasih satu sama lain. Saudara membutuhkan kasih. Demikian juga kita membutuhkan kasih dari sesama. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima kasih, tetapi juga untuk memberikan kasih kepada orang lain. Kasih yang Tuhan ajarkan bukan sekedar perasaan atau kata-kata. Kasih adalah sikap hati yang diwujudkan melalui tindakan. Ketika kita mengasihi, berarti kita belajar untuk bersabar, mengampuni, menolong, menghargai, dan juga menerima orang lain. Nah, ada beberapa kasih yang kita pelajari saat ini. Yang pertama, kasih itu sabar. Firman Tuhan berkata bahwa kasih itu sabar. Kesabaran merupakan salah satu bentuk kasih yang nyata
tidak semua orang akan bertindak sesuai dengan keinginan kita. Ada orang yang mungkin mengecewakan kita, menyakiti hati kita, atau juga bahkan melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih mengajarkan kita untuk tidak cepat marah dan tidak mudah meninggalkan orang tersebut. Tuhan sendiri sangat sabar terhadap kita, kekasih Tuhan. Berulang kali manusia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tetap membuka jalan untuk pertobatan dan memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Karena itu, kalau Tuhan begitu sabar kepada kita, kita juga dipanggil untuk belajar bersabar terhadap sesama.

Untuk menunjukkan kasih, kita harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal, kasih dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Ya, menyapa dengan ramah, mendengarkan orang yang sedang berbicara, memberikan penghiburan, membantu orang yang membutuhkan, mengucapkan kata-kata yang membangun, dan mengampuni kesalahan orang lain. Nah, hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih dapat menjadi berkat besar bagi orang lain. Yang ketiga, kekasih Tuhan. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Sekali lagi, bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini bukan berarti kita membenarkan kesalahan, ya. Tetapi kasih mengajarkan kita untuk tidak terus-menerus menyimpan luka dan kebencian di dalam hati. Ada orang yang bertahun-tahun hidup dengan kepahitan karena pernah disakiti. Kesalahan orang lain terus diingat sehingga hati menjadi tidak tenang. Mengampuni memang tidak selalu mudah. Sekali lagi, bahwa mengampuni memang tidak selalu mudah. Tetapi ketika kita mengampuni, kita sedang menyerahkan luka kita kepada Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan semua yang terjadi secara paksa. Mengampuni berarti memilih untuk tidak membiarkan kesalahan masa lalu menguasai kehidupan kita. Yang keempat, kasih Tuhan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih yang sejati tidak berkata, apa yang akan saya dapatkan. Ya. Kasih berkata, apa yang dapat saya lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita sekalian bahwa Yesus telah memberikan teladan kasih yang sempurna. Dia datang ke dunia bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, melainkan untuk menyelamatkan semua manusia. Karena kasihnya, Yesus rela menderita. Bahkan juga, dia rela menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Kasih Kristus mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi terkadang membutuhkan pengorbanan. Dalam keluarga misalnya, kasih membutuhkan pengorbanan. Dalam pelayanan, kasih membutuhkan kesabaran. Dalam kehidupan bermasyarakat, kasih membutuhkan kerendahan hati. Yang kelima, kasih harus menjadi identitas orang percaya. Kita dapat melihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Kita diajarkan bahwa kasih berasal dari Allah dan bahwa orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Artinya bahwa kehidupan orang percaya seharusnya dapat memperlihatkan kasih Allah. Orang lain mungkin tidak membaca Alkitab setiap hari, tetapi mereka dapat melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Ketika kita mengampuni, mereka melihat kasih. Ketika kita menolong, mereka melihat kasih. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mereka melihat kasih. Ketika kita tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, mereka juga dapat melihat kasih. Bahwa kasih Kristus bekerja dalam hidup kita. Yang keenam, kasih di dalam keluarga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kasih itu harus dimulai dari dalam keluarga. Jangan sampai kita begitu baik kepada orang lain, tetapi mudah marah kepada orang yang tinggal bersama kita. Kita perlu belajar mengatakan bahwa saya mengasihimu. Maafkan saya. Terima kasih, saya akan membantu. Mari kita selesaikan masalah ini dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihin Tuhan, kata-kata sederhana seperti itu dapat menyembuhkan hati dan membangun kembali hubungan kita dengan orang lain. Keluarga yang dibangun di atas kasih berarti kita hidup

dalam kasih Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyelesaikannya bersama-sama bukan saling menghancurkan, tetapi saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Yang ketujuh, kasih kepada orang yang berbeda dengan kita. Mengasihi orang yang baik kepada kita mungkin mudah, tetapi mengasihi orang yang berbeda pendapat, berbeda karakter, atau bahkan pernah menyakiti kita merupakan tantangan. Yesus mengajarkan untuk mengasihi bahkan mereka yang memusuhi kita. Kasih Kristen bukan berarti kita harus membiarkan diri terus-menerus disakiti atau membenarkan tindakan yang salah. Kita tetap boleh hidup memiliki batas yang sehat dan menolak perbuatan yang tidak benar. Namun, hati kita tidak perlu dipenuhi oleh kebencian. Kita mungkin dapat berkata, saya tidak menyetujui perbuatannya, tetapi saya tetap memilih untuk tidak membenci orangnya. Nah, itulah kasih yang dewasa, kekasih Tuhan. Karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih bukan hanya sebuah kata. Kasih adalah kehidupan. Kasih terlihat ketika kita memilih mengampuni daripada kita membenci. Kasih terlihat ketika kita memilih bersabar daripada marah. Kasih terlihat ketika kita memilih menolong daripada kita mengabaikan. Kasih terlihat ketika kita memilih berdamai daripada kita bertengkar. Kasih terlihat ketika kita memilih merendahkan hati daripada meninggikan diri. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kasih Tuhan sudah terlihat melalui kehidupan saya? Mungkin ada orang yang perlu kita ampuni. Mungkin ada orang yang perlu kita hubungi. Mungkin ada keluarga yang perlu kita peluk. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan kata-kata penguatan dari kita. Jangan menunggu sampai semuanya sempurna untuk mengasihi. Mulailah hari ini, kekasih Tuhan. Sebab kita dapat mengasihi bukan karena kita sempurna, ya, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, kekasih Tuhan sekalian, kiranya kasih Kristus memenuhi hati kita, keluarga kita, gereja kita, dan lingkungan tempat kita berbeda. Biarlah melalui kehidupan kita, orang lain dapat merasakan kasih Allah yang nyata. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang penuh kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan pengampunan. Tolong kami agar tidak mudah marah, ya Tuhan, tidak menyimpan kepahitan, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajarlah kami mengasihi keluarga, saudara, teman, dan bahkan mereka yang pernah menyakiti kami. Jadikanlah hidup kami sebagai alat untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Biarlah melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, orang lain dapat melihat kebaikan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cercare l'esistenza di dare l'Italia in
1: saya boleh berkata bahwa banyak orang tua, terutama mereka-mereka yang sudah tahu tentang nilai-nilai ini, banyak yang memperkosa sendiri. Contoh, rumah adat yang sesungguhnya dilarang untuk dibuat dengan apa, semen. Tapi ini sekarang banyak rumah adat yang sudah dibuat dengan semen dan lain sebagainya. Jadi dia pergeseran budayanya sangat tinggi. Yang pertama, dia punya pengaruh terhadap rumah adat sendiri, komunitas yang hidup di itu, di dalam satu itu. Yang kedua, dia berpengaruh juga terhadap kunjungan wisatawan, karena banyak wisatawan yang terakhir ini mereka ingin berkunjung itu, mereka lebih mencari rumah-rumah adat yang tidak dimodifikasi, artinya memang betul-betul dia dari nenek moyang itu dia seperti itu, struktur bangunannya dan lain sebagainya dia seperti itu. Tetapi kalau di masa sekarang, kalau kita terus memodifikasi dan kita jangan meninggalkan nilai-nilai adat atau juga meninggalkan konstruksi-konstruksi bangunan yang melupakan konstruksi awal itu, maka dia akan mengurangi kunjungan wisatawan. Kalau dengan melakukan hal-hal ini, dia akan mempengaruhi nilai sejarah, lalu nilai magicnya. Ada banyak hal yang akan terpengaruh kalau kita melakukan hal-hal seperti yang sekarang terjadi ini.

0: Kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua. Jadi Dohau dapat berarti orang atau manusia hau. Orang Sabu pada umumnya adalah orang-orang yang memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Dalam perjalanan hidupnya, orang Sabu atau masyarakat Sabu terkenal lekat dengan berbagai ritus atau doa yang selalu dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu berikut ini.
1: Kalau berbicara tentang ritus dalam masyarakat Sabu, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa masyarakat Sabu adalah negeri para dewa. Ya, jadi seluruh kehidupan mereka selalu berhubungan dengan aspek keagamaan. Selalu ada ritus, selalu ada doa, selalu ada persembahan. Tidak ada kegiatan apapun dari lahir sampai mati yang tidak diwarnai dengan ritus sebagai bentuk bahwa mereka mengucap syukur atau memohon kepada Dia yang memberikan hidup, pekerjaan dalam seluruh keseharian mereka.
0: Mata pencaharian utama orang Sabu bersumber pada pertanian dan juga penyadap lontar. Karena inilah kemudian muncul ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus minta hujan itu sebenarnya bagian dari ritus pertanian dalam masyarakat Sabu. Pertanian itu luas, peternak, nelayan, dan pertanian juga dibagi dua. Pertanian di musim hujan, terutama ladang, dan pertanian di musim panas, yaitu lontar. Dan kalau di musim hujan mereka minta hujan untuk ladang, tapi ketika mereka memasuki masa kering atau apa pekerjaan pertanian di musim kering, yaitu menyadap lontar, bukan hujan yang mereka minta, tapi justru panas. Jadi bukan lagi doa minta hujan, tapi justru panas yang diminta oleh mereka. Kenapa panas? Ya, karena panas itu menjadi kondisi yang diharapkan untuk air nira semakin berlimpah-limpah. Ya. Kalau awan dan hujan sedikit pun akan mempengaruhi kualitas dan juga distribusi dari nira itu sendiri. Ya. Jadi ritus itu banyak, dari lahir sampai mati, apapun pekerjaan mereka, bahkan memetik daun pewarna, tenunan saja itu ada doanya, ada ritusnya, ada acaranya. Jadi bagi mereka tidak ada satu yang kebetulan, semuanya dihayati sebagai pemberian dan meminta kepada Dia kekuatan untuk melakukan.
0: Menurut Ibu Ina, ritus minta hujan ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu.
1: Dalam setiap budaya, pada konteksnya, terutama NTT ya, memahami hujan itu merupakan kebutuhan utama bagi bumi dan isinya. Dan masyarakat kita, leluhur kita menghayati itu. Dan bagi kita juga sampai hari ini pendidikan, fasilitas, teknologi lebih canggih, tapi kita masih taat, masih merasakan bahwa hujan itu belum bisa dikendalikan, dibuat oleh manusia. Nah, masyarakat Sabu, tradisional Sabu atau Haurai Jua, di mana kondisi masa kering lebih panjang dari musim hujan itu, mereka menyadari bahwa kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus pertanian di musim hujan dan juga pertanian musim kemarau, musim panas. Sebab saya lihat misalnya dalam kalender Sabu, ada dua bulan ditetapkan itu menjadi bulan berhubungan dengan air, dengan hujan. Jadi misalnya, baru kilila gilai, artinya bulan menanti hujan, menanti air. Dan itu pada bulan November, Desember, yang hari ini sampai saat ini belum terjadi. Dan yang kedua ada bulan mencari air, itu pada September dan Oktober. Jadi kita tahu bahwa ternyata tradisi kali sumur di daerah yang lain itu dianggap tabu, menggali bumi, melubangi tanah mencari air itu tabu, karena memang kondisi tanah mereka memang air itu terpencar keluar dari dalam tanah. Tapi di Sabu justru menggali sumur itu kearifannya sudah jauh dikenal oleh mereka, karena memang kondisi itu mendorong mereka, kekurangan itu membuat mereka arif untuk mencari air. Bagi mereka air itu sangat penting. Dan ketika saya membaca kalender pertanian mereka, kalender adat Sabu, ternyata ada dua bulan ditetapkan sebagai bulan air. Bulan meminta hujan untuk pertanian basah, ladang, dan bulan mencari air. Jadi sumur-sumur yang ada itu digali lagi, dibersihkan lagi. Jadi ada bulan tertentu untuk membersihkan sumur dan juga untuk menggalinya lebih dalam supaya mata air itu semakin banyak ya. Karena kadang mereka, saya ingat dulu, melepaskan belut untuk mencari mata-mata betul, air ya. Betul. Jadi tradisi gali sumur itu bagi Sabu jauh sebelum orang kenal sumur di mana-mana. Percakapan saya dengan salah seorang keturunan dari Raja Dengka, ketika saya ke Rote, saya lihat karena di Dengka selalu ada sumur di setiap rumah ya, dan bagi saya itu hal yang aneh karena di seluruh Rote tidak ada seperti itu dan ada terasering-terasering. Dan ketika saya bertanya salah satu keturunan Raja Dengka, nampaknya pada periode tertentu mereka mengirim orang-orang dari sana untuk ke Sabu dan juga dari Sabu untuk datang gali sumur. Jadi mereka saling menukar kearifan.
0: Ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua seperti dituturkan oleh Ibu Ina diatur terlebih dahulu dalam kalender adat yang berlaku dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus panggil hujan ini sebagaimana saya katakan tadi itu diatur dalam kalender masyarakat ya, kalender adat Sabu, dan itu menjadi bahagian dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah adat yang disebut Majelis Moneama. Kita tahu pemerintahan ada di Sabu, pemerintahan yang kolektif, kolegial. Jadi kekuasaan tidak di tangan satu orang, tetapi di tangan kemajelisan. Ketika Belanda masuk, lalu memperkenalkan kekuasaan tunggal itu. Dan dia mencopot salah satu jabatan dari Dewan Kepimpinan Adat Moneama itu, yaitu Pulodo, Dewa Matahari itu, menjadi raja atau duae, douae artinya yang memimpin masyarakat. Dan sebenarnya raja itu dalam pengertian itu adalah sesuatu yang diadopsi atau ditambahkan, diperkenalkan oleh Belanda untuk menjadi teman baginya. Dan karena itu dipisahkan, dewan pemerintahan adat yang asli itu hanya mengurus upacara, dan orang yang dipilih oleh Belanda itu dia memimpin orang. Jadi ada dua kepemimpinan ya, jadi kacau. Dan kita mengenal raja, sebenarnya di Sabu tidak mengenal raja. Raja itu adalah ya kalau boleh dikatakan agak kasar ya, kaki tangan Belanda.
0: Ritus panggil atau minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua biasanya dilakukan oleh Ketua Dewan Majelis Moneama yang bernama Deorai.
1: Jadi Dewan Moneama ini terdiri dari beberapa orang yang memangku tiap-tiap jabatan. Deorai itu adalah ketua dewan itu. Dan Deorai bertugas untuk kesejahteraan di musim hujan. Dan dialah yang bertanggung jawab sekaligus untuk meminta, memohon dan memimpin upacara, memimpin ritus untuk kesuburan, kelimpahan panen makanan di musim hujan itu, termasuk untuk dia meminta doa hujan. Tugasnya itu.
0: Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat Saburai Jua sebelum Deorai ini memohonkan hujan turun di tanah mereka, seperti dijelaskan Ibu Ina.
1: Yang pertama tuh upacara bersiladang. Ini upacara bersiladang merupakan pekerjaan pertama untuk mereka mempersiapkan pekerjaan dan musim tanam di musim hujan itu. Dan pekerjaan ini ditandai dengan penamaan bulan yang disebut Weru Kelila Ilai. Ji itu dari kata ji atau hujan, iya. Dan tahapan kerja yang pertama adalah mempersiapkan, membersih ladang. Terutama Deo akan memimpin upacara yang ditandai di rumah jabatan Deorai, di mana istri Deorai akan menurunkan seluruh perlengkapan pertanian dari tempatnya, dari loteng. Dan loteng adalah bagian perempuan, dan alat-alat pertanian ini disimpan di ruang perempuan. Istrinya akan menurunkan alat-alat pertanian itu, lalu Deorai suaminya akan mengadakan semacam ritus supaya alat-alat ini dapat menolong mereka ketika dipakai untuk berhadapan dengan tanah, dengan batu, mereka kuat dan seterusnya. Karena kita tahu pada waktu itu mendapat besi itu susah ya, alat pertanian itu kan masih tradisional luar biasa. Jadi kalau mereka mendapatkan alat seperti itu memang dijaga luar biasa dan dimasukkan sebagai bagian dari ritus pertanian.
0: Menurut Ibu Ina, ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu sebelum upacara bersih ladang dilakukan.
1: Sebelum upacara dimulai, yang dipersiapkan oleh Benideo yaitu tempurung kelapa, 2-3 wadah dari haik yang kecil yang disebut haba, haba itu 3 buah untuk mengisi air gula. Lalu tempurung untuk bahan bakar, kumpulkan dan dibakar oleh Deorai itu suaminya menjadi arang. Dan setelah alat-alat pertanian diturunkan oleh istrinya dari Loteng bagian perempuan, dan dia akan menyerahkan barang-barang itu kepada suaminya sebagai pimpinan atau ketua dewan, maka alat-alat seperti dulu belum ada cangkul ya, masih yang besi yang cepet ya, orang saya ulang pengo'o, jadi cangkul masih susah pada waktu itu. Jadi alat-alat itu dibakar di atas arang tempurung. Setelah sudah merah, lalu diangkat oleh deorai, lalu disiram dengan air gula tadi. Jadi sebenarnya itu juga untuk mempertajam mungkin ya, supaya dibakar lagi ulang supaya jangan tumpul ketika dipakai. Pada keesokan harinya setelah alat-alat pertanian itu dibakar dan disiram dengan air, lalu hari berikutnya mereka akan memotong seekor ayam berwarna hitam.
0: Ayam hitam yang dipakai dalam upacara bersih ladang tersebut punya makna yang sakral, yaitu melambangkan kegelapan atau awan gelap yang menandakan akan turun hujan.
1: Jadi kenapa hitam? Karena melambangkan musim harus gelap supaya ada hujan.
0: Ada hujan, iya. Ya.
1: Ayam itu dipotong oleh Mone Ama di atas batu upacara, lalu Deo akan mengucapkan rumusan doa.
0: Setelah pemotongan ayam sebagai hewan persembahan dan rumusan doa dilakukan, maka akan diikuti oleh pemukulan gong yang menandakan bahwa masyarakat Sabu sudah bisa membersihkan ladangnya untuk ditanam.
1: Lalu setelah selesai doa itu dan ritus kecil itu, maka esok harinya gong akan dibunyikan dari rumah jabatan Deorai sebagai tanda kepada masyarakat adat bahwa sudah boleh mereka bersih ladangnya. Dan hewan-hewan masyarakat harus ditertibkan, dan tidak ada satupun yang membiarkan binatang peliharaannya untuk berkeliaran. Jadi masyarakat tidak bisa bebas untuk mengerjakan ladangnya tanpa ada ritus dari pemimpin Mone Ama.
0: Setelah tahap pembersihan ladang selesai, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu waktu tanam, yang juga dilaksanakan melalui sebuah ritus yang dinamakan Ketakurai, yaitu gong dan tambur dibunyikan ke kampung-kampung sebagai tanda bahwa masa tanam telah siap. Setelah itu Deorai akan melakukan penanaman secara simbolik pada ladang yang disiapkan sebelum masyarakat Sabu kemudian melakukannya pada ladangnya masing-masing.
1: Jadi pada saat mereka sudah tanam ladang simbolik itu, dan Mone Ama yang lain akan membunyikan gong untuk memberi tanda kepada masyarakat mulai buat ritus sudah. Pada saat selesai itu mereka akan secara khusus doa hujan untuk mereka meminta hujan kepada Tuhan.
0: Menurut Ibu Ina, ada hal menarik sebelum dilaksanakan upacara atau ritus panggil hujan sebagai penanda bahwa musim tanam segera dimulai.
1: Pada waktu Mone Ama akan melakukan doa minta hujan, mereka akan mempersembahkan kambing warna hitam. Dan cirit kambing itu akan diambil sedikit untuk ditaruh di atas loteng rumah ketua dewan Deorai. Dan ini menarik menurut saya, kenapa cirit kambing itu harus dibawa dan disimpan sedikit di loteng istri Deo, bagi mereka untuk menarik bintang dalam bahasa Sabu, Re dan Wunu. Jadi bagi mereka kalau bintang itu dekat berarti syarat hujan akan berlimpah di Sabu ya, dan kelimpahan panen akan terjadi.
0: Ada makna mendalam yang sedianya dapat dipetik dari tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua seperti yang dituturkan oleh Ibu Ina berikut ini.
1: Ada beberapa refleksi. Yang pertama, maknanya menurut saya adalah hujan masih tetap menjadi kebutuhan utama bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Dan ritus minta hujan menurut saya menumbuhkan sikap berserah dan meminta kepada sang pemilik hujan, pemilik air itu yang disebut Muri oleh mereka. Muri adalah hidup. Hanya dialah yang bisa menghidupkan atau juga mematikan, mengunci air. Dan dalam pemahaman itu, refleksi saya terhadap doa minta hujan ini, makna yang pertama adalah karena mereka tahu kebutuhan dasar ini belum bisa diatasi oleh mereka. Yang kedua, kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus keagamaan masyarakat Sabu, dan pemimpin agama lokal memikul tugas yang lebih dari masyarakat untuk memohon hujan atau air sambil melihat diri mereka jangan sampai hidup tidak seirama dengan alam. Apakah mereka pernah membuat kejahatan, memotong pohon yang tidak boleh dipotong di mata-mata air, atau kejahatan spiritual juga sebenarnya, kebencian itu dilihat setiap kali hujan tidak ada, itu selalu ada refleksi. Jangan sampai ada yang salah. Yang ketiga, doa dan ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu itu merupakan sumber kekuatan dan harapan satu-satunya berhadapan dengan alam yang menunjukkan kekuatannya, tempat mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan permohonan itu.

Pendengar, demikianlah sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dari Saburai Jua yang kami harapkan bisa terus memperkaya pengetahuan kita bersama tentang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya Delianti Babo mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda dan sampai jumpa edisi berikutnya.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Mangga Leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Ya, selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dan sekarang sudah pukul 22:15. Ada saya Inti Kima masih bersama tim Atambua Malam. Kami akan menemani Anda semuanya di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Semoga semuanya masih sehat, masih baik ya. Dan kita juga terus mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Pulau Flores ya. Semoga semuanya cepat pulih seperti itu ya. Kita harap seperti itu. Dan pendengar Pro 1 di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Anda boleh bergabung. Saya sudah membuka kesempatan untuk Anda semuanya di 0812-4601-0202. Iya, sudah dari tadi nih ya, yang sudah ada yang bergabungnya, tapi belum bisa saya terima begitu ya. Tapi sekarang sudah boleh ya, yang mau bergabung sudah bisa saya terima. Lagu-lagu yang bisa Anda request, ada Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, ada Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali, ada Padi Begitu Indah, Peter Pan Menghapus Jejakmu, ada Pasto, Aku Pasti Kembali, Pongki Barata dan Tulus, Seribu Tahun Lamanya, ada Angin Malam yang dinyanyikan oleh Dewi Yul, ada Piu dan Fania Sinta, Sesuatu Yang Indah, kemudian dari Pinkan Mambo, Kau Tercipta Untukku, Katon Bagaskara, Dinda, ada Favorit Group, Jangan Pernah Berkata Benci, ada Fanny Fabiola, ada Rindu Untukmu, dan yang terakhir ada dari Cindy Claudia, Rasa Cinta. Ada 13 lagu malam ini saya siapkan untuk Anda semuanya menemani aktivitas Anda di malam hari ini yang ya masih ada di tempat kerja, yang masih lembur, yang kebagian dinas malam ya, piket malam ya kan, yang sementara dalam perjalanan juga, yang sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Atambua, selamat malam, hati-hati di jalan, semoga sampai di tempat tujuan Anda dengan selamat, yang sudah selesai makan malam, yang sudah beres-beres rumah begitu ya, siap untuk bersalin malam hari ini, selamat beristirahat saja. Dan yang lagi apa ya, bikin berbagai macam rencana untuk esok hari ya, di malam hari ini juga, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harapannya seperti itu, pendengar ya. Baik, di 0812-4601-0202 kebersamaan kita di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam. Saya terima satu penelpon. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam. Iya, kabar baik.
2: Sehat.
1: Iya, sehat dong. Baik, iya. Mas Edi, silahkan.
2: Nomor 3, Pak Jaya.
1: Nomor 3, baik, saya siapkan ya.
2: Apa judulnya?
1: Dari Padi. Padi, Begitu Indah.
2: Kalau nomor 5?
1: Nomor 5 dari miliknya Pasto.
2: Apa itu?
1: Aku Pasti Kembali.
2: Aku kembali sama Yanti. Oke, okay, salam ya.
1: Yang 3 apa ya, yang 5 nih?
2: Katanya kembali aja.
1: Oke, okay, no, hmm? Saya siapkan ya.
2: Kembali, kembali.
1: Iya.
2: Nggak ngantuk. Wah, salam dulu ya.
1: Baik.
2: Buat itu Pro 1 mewakili Yanti ya, Pak Epi. Ini kok ada EMB ini sih? Menggema ini? Cantik.
3: Ada suara dobelnya nih, menggema ini?
1: Mm-hmm. Baik, silakan dilanjutkan.
2: Salam buat Kak Epi, Kak Fenty, Kak Eni, ya. Kak Arja, Kak Teresa, semua sehat-sehat selalu ya. dan yang lain, bukan Nabila sudah sembuh sakitnya, Ibu Fenty ya, Putri Tunggal, Maria Batara ya, Maina Dinikiniki, Marina juga di Atambua, Bapak Tirosa, Mbak Wika di Unusopo, ya, Bang Marcel yang ada di ND, semoga sehat-sehat ya, gak ada yang kena bencana, jauhkan dari bencana ya.
1: Baik.
2: Umpah Pika ya, Umpah Tirosa, Kakak Nara juga, Putra Tengah dan Bang Le juga. Yang lain Sapurata aja ya, ya Pak Ef ya.
1: Baik. Baik.
2: Ya cantik. Sombong, ya. Selamat malam. Hati yang ya.
1: Baik. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Mas Edi. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ya, kemudian yang di belakangnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam juga. Aduh,
4: Bu. Ada Yanti.
1: Dengan Yanti di sini,
4: Bu. Oh, ada Yanti. Selamat iya, malam.
1: Iya, selamat malam Bunda Ima. Aduh, apa kabarnya selama
4: ini? Kabar Bunda Ima selalu baik.
1: Syukur alhamdulillah.
4: Bunda Ima urus
1: semuanya baik.
4: Urus ya. Saja pesta nih.
1: Tapi kemarin gempa bagaimana sekarang di Momere Bunda?
4: Puji Tuhan, baik-baik saja ya. Kalau di Bunda baik-baik saja. Cuman di Momere yang ada rampak gempa pelabuhan terutama ya pelabuhan.
1: Baik.
4: Kalau... Tapi kalau yang lainnya tidak terlalu parah seperti Nagekeo, Manggarai, kasihan.
1: Baik. Berarti kalau dekat dengan pelabuhan tidak?
4: Kalau Bunda 7 kiloan dari 7 pelabuhan.
1: Baik. Ya. Berarti agak keluar kota begitu ya?
4: Iya, iya, kan kecamatan.
1: Oke, tapi syukurlah puji Tuhan semuanya baik ya.
4: Ya, itulah yang kita harapkan.
1: Semoga semuanya
4: ya.
1: Di sana cepat pulih ya penanganannya.
4: Amin, amin, amin.
1: Cepat ya supaya saudara-saudara kita yang terdampak bisa secepatnya bangkit
4: bisa kembali ya. Di rumah masing-masing.
1: Betul.
4: Baik. Oke, ada Yuli. Lagu apa yang disiapkan? Minta maaf ya.
1: Ah, Yanti di sini Bunda Ima.
4: Yuli. Yanti, Yanti. Ingat di Pak jadi.
1: Oh ya. Baik, lagu yang saya siapkan malam ini ada dari Dewi Sandra. Kapan lagi bilang I love you, ada Dewa 19 cinta
4: kamu. I love you. Kapan lagi I love
1: you. Nomor 1 ya.
4: Iya.
1: Baik.
4: Oke, salam-salam dulunya. Ya, salam pertama tentunya buat Adik Yanti bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Teman-teman yang ada di Kepa, di Atambua, di Timur Leste, di Kupang, di Fakfak, di Ende, di Jayapura, Serui, dan semua-semuanya ya tanpa terkecuali. Selamat malam dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Adik Yanti, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih juga, selamat malam Bunda Ima di Momere dan semuanya yang mendengarkan siaran kami melalui audio streaming RRI ya. Selamat malam saja, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga lancar jaya. Di belakangnya Bunda Ima, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam
1: Bayanti. Iya, selamat malam juga Umberto. Yang punya mohalek ini. Dingin kok di sana, pasti lebih dingin. Ah, kabar baik. Umberto juga semoga baik. Baik, Umberto.
5: Mau request lagu.
1: Lagu yang Padi. Mana? Yang lagunya Padi. Padi. Oke. Lagunya Padi Begitu Indah. Nomor 3 ya.
5: Betul, betul sekali.
1: Baik, saya siapkan. Umberto, silakan.
5: Iya, salam-salamnya dulu Ibu. Salam yang pertama untuk Bu Yanti yang punya vokal pada malam ini. Yang kedua untuk Bunda Ima yang barusan lewat, apa kabar Bunda Ima di Flores sana? Untuk Bung Papi juga di sana, apa kabar? Kita kirim doa saja, Bu.
1: Baik, ini kabar Om Papi yang belum tahu kabarnya nih, tapi semoga baik-baik saja.
5: Iya, karena belum masuk ke, Bu.
1: Iya.
5: Tolong kita berdoa saja, kapan kita bertemu lagi lewat udara. Teman-teman di Kesa, di Alor, di mana saja berada, salamnya Sapurata saja. Selamat malam Kak Yanti.
1: Baik, terima kasih Om Berto sudah bergabung di malam hari ini. Untuk semua yang di Mohalik, selamat malam saja ya. Semoga nanti bisa ya Om Papi di ND ya, karena ND juga daerah terdampak gempa ya. Kita menunggu kabar, tapi semoga baik-baik saja begitu. Baik, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam Mama Given.
4: Selamat malam Bu Yanti.
1: Mama Given, apa kabar malam ini? Bye-bye.
4: Puji Tuhan, kabar baik Bu Yanti.
1: Puji Tuhan, kalau baik. Ini di sini saja sudah dingin begini, apalagi di sana, jangan tanya lagi.
4: Memang di sini daerah dingin, dingin.
1: Sudah dingin tambah dingin lagi. Baik, Mama Given, silakan mau salam dulu kah atau request lagu dulu kah?
4: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Nah, lagunya Angin Malam.
1: Lagunya Angin Malam dari Dewi Yul. Oke.
4: Iya. Salam yang pertama buat Kata Yanti yang bertugas malam ini, tetap semangat dan Yesus memberkati. Terus Bunda Ima yang barusan lewat. Terus siapa yang barusan lewat lagi Kak Yanti?
1: Yang sudah bergabung ada Mas Edi, ada Bunda Ima di Momere, ada Om Berto di Mohalek.
4: Oh iya, Om Bento.
1: Om Berto.
4: Wah, Om Berto. Oke. Buat Om Berko, salam kenal juga dari Mama Kisim. Nah, Mbak Wiga, Bang Hadi, Marina, Bapak Pendi Alor, Kakak Nara, Mas Edi, Kakak Bella, Ibu Finti di Ayatupas, Mama Nasrul, Bang Ling, Abang Bento, Putra Tena, Abang Damus, Om Papi, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Serata Monek, Gerald Tessa, Bunti Rosa, Mama Ina, Bapak Ibu Tidi, Putra Kisir, pokoknya salam satu rata buat semua. Adik Luna, ini Adik Luna dari Jakarta. Oke, terima kasih Kak.
1: Baik, terima kasih juga ya. Selamat malam untuk Mama Given ya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Dan pendengar Pro 1, saatnya saya putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request di malam hari ini. Yang pertama yang saya putarkan dari miliknya Pasto. Aku pasti kembali.

Jika terjadi kebakaran, langkah-langkah penanggulangan kebakaran dalam gedung, pertama yang harus dilakukan adalah memadamkan secara langsung dengan alat pemadam api yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat. Kedua, jika api tidak padam, panggil teman terdekat. Ketiga, bunyikan alarm atau tanda bahaya kebakaran jika api belum padam. Keempat, apabila alarm otomatis berbunyi, bantu evakuasi atau pengosongan gedung melalui pintu darurat dan segera lakukan pemadam dengan alat pemadam yang tersedia. Kelima, hubungi unit pemadam kebakaran untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas.

Apakah pembatas ruangan akan mengganggu rencana ini? Buatlah denah penyelamatan diri. Kedua, persiapan petunjuk arah di pintu darurat. Dan yang ketiga, saat kebakaran, sebenarnya asaplah yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernafas dengan leluasa. Maka, merangkaklah atau merunduk di bawah. Tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi. Keempat, keluarlah dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ke tempat yang aman. Pastikan

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan 1,5 Pro 1 Atambua.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

0: Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

vaksinasi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

siaran kami hari ini Senin 24 Agustus 2026. Mewakili kerapat kerja yang bertugas Senti Kima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lan.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, hari baru kembali menyapa dan tentunya membawa kesempatan baru untuk kita melangkah, memperbaiki yang kemarin belum diperbaiki dan mensyukuri apa yang masih kita miliki hari ini. Tentunya di pagi hari ini mungkin ada yang sudah bangun dari tempat pembaringan atau mungkin masih ada yang ada dan nyaman di tempat pembaringan, karena memang ini kita masih di pukul 5 dan kita juga tentunya bergulat dengan cuaca yang lagi dingin. Tapi jika sudah bangun dari tempat pembaringan, pendengar, jangan lupa untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan terus menyerahkan apapun itu yang akan Anda dan saya kita lakukan di hari ini. Apalagi di hari ini, hari libur, ini juga pasti menantang kita ya untuk tidur dulu sebentar, bangunnya nanti. Tapi apapun itu yang kita lakukan di pagi hari ini, pendengar, bersyukur adalah salah satu cara untuk kita menikmati hidup. Kita sadar bahwa apapun yang akan kita kerjakan di hari ini, tentunya sudah kita rencanakan dan kita serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, biar semuanya berjalan lancar. Dan pendengar, apapun aktivitasnya di pagi hari ini yang akan kita lakukan, jangan lupa bahwa hari ini belum tentu mudah, tapi selalu ada alasan untuk tetap semangat. Jadi jika sudah bangun, tarik nafas dalam-dalam, senyum, dan katakan pada diri sendiri, saya siap menjalani hari ini dengan hati yang tenang dan hati yang baik. Selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Saya akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya kita awali dengan program Mutiara Pagi. Sajian Rohani Katolik kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pada hari Selasa ini. Tetap semangat selalu dan siap untuk jalani hari ini dengan baik. Semoga hari ini membawa kesehatan, rezeki, berkat, dan juga kabar baik untuk kita semua. Selamat mengikuti siaran kami di pagi hari ini dan selamat mempersiapkan diri untuk menerima hari baru di hari ini.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Ini mas, baksonya mas.
3: Ya, selamat pagi pendengar. Lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saatnya kami hadirkan juga renungan di Mutiara Pagi kali ini dengan topik peraturan bukan penghalang tindakan kasih yang disampaikan oleh salah satu penyuluh agama di kantor Kemenag Kabupaten Alor, Tania Saverina Subang SAG. Selamat mendengarkan, semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita dalam kita menjalani aktivitas kita hari ini.
4: Selamat pagi saudara-saudari pendengar RRI. Salam jumpa bersama saya Tania Saverina Subang melalui renungan Mutiara Pagi Mimbar Agama Katolik. Di hari yang baru ini, semua kita masih bergerak karena kesempatan dari Sang Khalik. Karena itu, dengan kerinduan yang penuh, saya mengajak semua kita meninggalkan kesibukan, suasana hiruk pikuk, seraya menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dan bersyukur serta mohon belas kasih pengampunan dan berkat perlindungan di seluruh proses hidup kita di sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan untuk berjumpa denganmu dalam permenungan Sabda hari ini. Melalui Injil Matius, engkau mengingatkan kami untuk tidak terjatuh dalam kemunafikan yang hanya mementingkan penampilan luar. Bantulah kami membuka hati dan pikiran kami. Bersihkanlah batin kami agar selalu menjaga tindakan, tutur kata, dan ibadah kami setiap saat keluar dari hati yang tulus. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan mengutamakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Celakalah hai kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah ya Kristus. Peraturan bukan penghalang tindakan kasih. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil yang barusan saja kita dengar berkisah tentang bagaimana Yesus diundang untuk makan bersama di rumah. Suasananya menjadi berbeda. Yesus hari ini mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa Yesus tidak suka dengan orang Farisi dan mengkritik mereka yang suka memamerkan kebaikan? Mereka memamerkan perbuatan baik mereka bukan sebagai tanda mengasihi Tuhan, tetapi untuk dipuji dan dihormati orang. Mereka juga menuntut ketaatan pada hukum tanpa kasih, serta menganggap diri sendiri lebih baik. Orang Farisi seringkali merasa bahwa mereka paling saleh dan suci. Mereka merasa betapa mereka berbeda dan menurut pandangan mereka lebih baik dari orang lain, dan juga fokus pada penampilan luar. Orang Farisi sangat memperhatikan penampilan luar mereka, tetapi kurang peduli dan mengabaikan kondisi hati mereka sendiri. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Tuhan, orang Farisi mengutamakan aturan ketimbang cinta kasih. Mereka gagal menyadari orang-orang yang paling membutuhkan yang ada di sekitar mereka. Secara lahiriah, mereka tampil sebagai orang saleh, tetapi hati mereka tidak ada kasihnya. Hal-hal tampak lebih penting daripada mengusahakan pertobatan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengecam kepada orang Farisi karena kehidupan keagamaan mereka yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Mereka merasa sudah benar hanya karena mentaati peraturan agama. Sementara dalam kehidupan mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Yesus menyebutkan mereka sebagai orang-orang bodoh. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam kehidupan kita juga sering bersikap, bertutur kata dan bertindak demikian. Dengan jabatan atau status dan gelar yang kita miliki, kita mengabaikan nilai-nilai cinta kasih dan mengutamakan peraturan dan kebiasaan yang sebenarnya perlu diperbaiki. Kita sering lupa diri sehingga menjadi hakim atas kehidupan orang lain dan menganggap diri kita adalah yang sempurna, bahkan perbuatan baik yang sering kita lakukan terkadang tertuju kepada orang yang ternama dan yang sudah mapan. Padahal masih banyak orang memiliki keterbatasan yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan hari ini mengingatkan kita supaya kita memiliki kehidupan kekatolikan yang utuh. Kita wajib memiliki pengetahuan akan kebenaran sekaligus mempraktikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Kekatolikan kita tidak hanya tampak saat kita beribadah, namun juga harus ada pada saat kita bekerja, mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan bagi kita, di tengah bermasyarakat, dan juga dalam bidang kehidupan lainnya. Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa hal yang terutama ialah kesucian hati dan bukan hal lahiriah. Segala sesuatu mulai dari hati. Kesalahan orang Farisi bukanlah ketaatan atau ibadah mereka, melainkan hati mereka. Marilah kita belajar dari hati kudus Yesus. Penyembahan kita kepada Tuhan harus mulai dari hati, bukan sebatas kata dan peraturan. Semoga amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas teguran kasih-Mu melalui sabda hari ini. Engkau menghendaki kami menjadi pribadi yang bersih, tidak hanya di luar yang dilihat sesama, tetapi terutama di dalam yang dilihat oleh-Mu. Tuntunlah kami agar di setiap kehidupan kami melalui renungan hari ini, kami tidak menjadi seperti cawan yang bersih di luar, tetapi penuh keegoisan di dalam. Berikanlah kami keberanian untuk terus membersihkan hati kami dari kesombongan. Mampukan kami untuk menghidupkan keadilan bagi sesama dan membagikan belas kasihan-Mu kepada dunia, terutama bagi mereka yang menderita. kami juga memohon kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudari yang mengalami bencana di Flores, agar mereka tidak merasa putus asa dalam situasi sulit saat ini, melainkan dengan penuh keteguhan iman mengakui bahwa Engkaulah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bunda Maria mendoakan. Salve in Christo.

Pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, satu jam telah berlalu dalam program Mutiara Pagi dan lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Renungan di pagi hari ini juga dengan topik peraturan bukan penghalang tindakan kasih sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga ini menjadi bahan refleksi dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dan pendengar, kita di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini akan saya ajak Anda untuk kita sama-sama menyimak penyampaian warta berita pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Atambua.

Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Eltaria Tambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.

0: Kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Sudah kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
1: Bantuan pangan ini dapat disalurkan kepada masyarakat tepat waktu. Penyaluran bantuan ini adalah bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
2: Warta Berita Selengkapnya edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Epi Mao. Musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih, penjualan air bersih dari tangki mobil di Kabupaten Belu mengalami peningkatan signifikan menjangkau hingga ke pelosok. Ferdiasi melaporkan selengkapnya.
3: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit Tangki Air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat sehari permintaan hingga belasan rit. Apalagi memasuki musim kemarau panjang, sumber air mulai menurun debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
4: Ini permintaan bulan begini tinggi ya untuk air?
0: Ya tinggi.
4: Sampai berapa?
0: Ya kadang sampai belasan ribu. Tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah kalau dari lalu subsini di satu kanal ini bisa 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Tidak, kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
3: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Oselait, Desa Sarabau, Kecamatan Tesweto Timur, Kabupaten Belu mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Telepon TNK kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami, timba air di kali, pakai masak.
6: Itu jauh kan dari sini?
5: Dari sini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
7: Tidak sampai 1 kilo juga.
5: Tidak sampai 1 kilo.
6: Itu biasanya selama berapa lama itu?
5: Ais, pokoknya satu hari timba. Sore. Kebutuhan air banyak.
3: Di tengah keterbatasan air bersih memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak, mandi, cuci harus menggunakan air sungai, membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Atembuan, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara kerjasama Bulog Atambua launching bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga. Sebanyak 1.180.050,05 kg periode Juli hingga September 2026. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Steph Posa.
8: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bekerja sama dengan Bulog Kantor Cabang Atambua launching bantuan beras rawan pangan bagi masyarakat TTU periode Juli hingga September 2026 yang berpusat di kantor lurah Kefe Menano Tengah. Bupati TTU Joseph Valentinus de la Sakebo saat meluncing bantuan beras rawan pangan menyebut bahwa masyarakat sebagai sasaran penerima secara keseluruhan mencapai 43.445 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, setiap kepala keluarga menerima 30 kg beras karena menerima bantuan untuk 3 bulan sekalian periode Juli hingga September 2026. Jadi selaku Bupati TTU, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog sehingga bantuan beras rawan pangan dapat disalurkan kepada masyarakat TTU sebagai penerima manfaat dan tepat waktu.
1: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, Perum Bulog provinsi serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara yang telah bekerja sama sehingga bantuan pangan ini dapat disalurkan kepada masyarakat tepat waktu. Penyaluran bantuan ini adalah bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jika ada keluarga yang belum mengalami persoalan dalam proses penerimaan bantuan, mari kita bantu untuk selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun perlu saya tegaskan bahwa bantuan pangan ini bukan pengganti kerja keras masyarakat. Bantuan ini harus dimaknai sebagai jembatan menuju kemandirian. Jangan sampai membuat masyarakat bergantung dan kehilangan semangat untuk berusaha. Saya mengharapkan bantuan pangan ini dapat mendorong setiap keluarga untuk mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri melalui pemanfaatan pekarangan, pengembangan kebun, keluarga, peternak, serta usaha produktif lainnya. Mari kita jaga proses penyaluran hari ini agar berlangsung dengan baik. Pemerintah tidak boleh jauh dari rakyat.
8: Sementara Bernadetta Tani, selaku penerima bantuan beras rawan pangan, mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara karena bantuan beras tersebut sangat membantunya sebagai masyarakat, terlebih ibu rumah tangga. Sebagai masyarakat kecil di Kelurahan Kefemenan Tengah, ia mengaku sangat terbantu dengan penyaluran bantuan pangan tersebut. Menurut Bernadetta, ia sangat terbantu karena beras pangan itu jumlahnya 30 kg dan

0: bantuan lain berupa 6 liter minyak goreng. Apalagi saat ini, ekonomi masyarakat juga sangat lemah, terlebih NTT saat ini tertimpa bencana gempa bumi di Flores. Tetapi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tetap membantu masyarakat khususnya TTU dengan beras sebanyak 30 kg. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan kepada Anda informasi perakiraan cuaca yang terlansir dari bmkg.go.id yang akan berlaku hari ini pukul 7 pagi sampai dengan besok pukul 7 pagi pula. Kita start dari ibu kota provinsi dan Kabupaten Kupang, yang mana dua wilayah ini bahkan sampai ke Kabupaten Malaka itu hari ini diperkirakan cerah dengan suhu untuk kota Kupang berada pada 33 sampai dengan maksud kami berada pada 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Sementara untuk Kabupaten Kupang dan Melaka juga senada, diperkirakan cerah, suhu berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius untuk ketiga wilayah demikian. Kemudian untuk wilayah Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu dan Alor juga senada diperkirakan cerah, suhu berada pada kisaran 18 sampai dengan 30 derajat Celcius untuk hari ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusias sambut program MBG.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Belu mendapatkan sambutan positif dari pihak sekolah maupun orang tua. Salah satunya di SDI Tanah Merah 2 yang menilai program tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus menciptakan generasi peserta didik yang sehat dan produktif. Kepala SDI Tanah Merah 2 Emilia Ilimo mengatakan kehadiran program MBG memberikan manfaat bagi para siswa terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya asupan makanan bergizi memiliki peran penting dalam menunjang kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kondisi ini juga dapat membantu siswa lebih berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik.
3: Membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari pagi jam 4, tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Andai kata mereka di rumah saja, maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah, ini ojek, kemudian pedagang kaki lima yang sering kami susah.
2: Ia juga menjelaskan bahwa siswa terlihat antusias ketika menerima makanan yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Antusiasme ini menjadi salah satu indikator bahwa program MBG mendapatkan respon yang baik dari peserta didik. Selain mendukung kesehatan siswa, program MBG nilai dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan selama anak berada di sekolah. Hal ini menjadi nilai tambah bagi keluarga khususnya dalam kondisi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
3: Antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar begitu.
2: Ibu, berarti ini dampaknya itu bahwa membantu pemenuhan gizi anak-anak ya?
3: Iya, mereka punya badan yang kurus-kurus ini sangat membantu gizi ini.
2: Kepala SDI Tanah Merah 2 berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada siswa. Ia juga menambahkan sekolah siap mendukung pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat tujuan program dalam membentuk generasi muda yang sehat, aktif, dan mampu mengikuti proses pendidikan secara optimal. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Polres Belu dan pemerintah memberikan bantuan untuk korban gempa Flores. Cebi Leolede melaporkan selengkapnya.
4: 4, 3, 2, 1. Ya.
5: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat di Pulau Flores. Bencana tersebut menyebabkan puluhan warga meninggal dunia, ribuan orang mengalami luka-luka, serta puluhan ribu warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak dan tidak layak untuk ditempati. Kondisi tersebut mendorong kepedulian masyarakat, khususnya di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Kepolisian Resort Belu bersama pemerintah Kabupaten Belu ASN serta masyarakat menggalang bantuan kemanusiaan untuk membantu

0: Peduli Flores di depan kantor Polres Belu. Posko tersebut menjadi tempat penerimaan, pendataan, dan pengumpulan bantuan dari personil kepolisian maupun masyarakat Kabupaten Belu. Berbagai jenis bantuan berhasil dikumpulkan dan bantuan kemanusiaan kloter pertama kemudian dilepas secara resmi dari halaman Mako Polres Belu. Pelepasan bantuan tersebut dihadiri Bupati Belu, Kapolres Belu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Belu, BPBD, dan personil Polres Belu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Produslay menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam aksi kepedulian tersebut. Ia berharap bantuan yang dikumpulkan dari masyarakat, pemerintah daerah serta ASN dan kepolisian dapat tersalurkan dengan baik serta benar-benar diterima oleh warga yang terdampak bencana. Menurut Bupati Willy Lai, kepedulian terhadap korban bencana merupakan bentuk solidaritas masyarakat Kabupaten Belu kepada sesama warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah.
1: Ini dari Polres Belu, beberapa jenis barang, salah satunya adalah pempers untuk bayi, mana pos pulang ini, ibu-ibu, saya rasa ini keperluan-keperluan sehari-hari yang bisa kita sumbangkan, termasuk makanan instan. Semoga sumbangan ini bisa sampai di tujuan dalam keadaan baik. Seluruhnya 250 juta dari ASN dan saya juga akan dari Kasda Kabupaten Belu akan membantu 200 juta dan saya lihat laporan di Ibu Ansil, Dokter Ansila, sumbangan-sumbangan dari masyarakat, jadi kita total mungkin kurang lebih uang akan terkumpul seluruhnya kurang lebih ada 500 juta kita akan salurkan untuk membantu saudara-saudara kita di Flores. Demikian, terima kasih, mohon ukuran dan bantuannya untuk saudara kita.
0: Sementara Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan bantuan yang telah terkumpul tidak hanya dihimpun untuk disimpan, tetapi langsung dipersiapkan untuk dikirim dan didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Polres Belu juga bersama pemerintah daerah memastikan proses pendataan dan pengiriman bantuan dilakukan secara terkoordinasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di lokasi bencana.
2: Kegiatan membuka posko di Polres Belu ini, kami bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Belu, Pemkab Belu untuk mengakomodir dari yang pertama keinginan rekan-rekan kami dari personil Polres Belu untuk memberikan bantuan logistik Peduli Flores bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores. Nah, kami membuka posko ini selain mengakomodir dari rekan-rekan personil Polres Belu, juga mengakomodir dari beberapa rekan-rekan komunitas masyarakat maupun beberapa kelompok-kelompok organisasi lainnya yang sudah kami data di buku mutasi kami terhadap keinginan mereka memberikan bantuan logistik kepada saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores.

mengalami gas selama sekitar 15 tahun ke depan. Menteri Perminyakan Iran, Mohsen Paknejad, mengatakan ladang baru yang mengandung lebih dari 7,5 triliun kaki kubik atau TFC gas telah ditemukan di Provinsi Fars bagian selatan dengan sekitar 5,7 TFC TCF gas yang dapat dieksplorasi saat ini. Paknejad berujar temuan ini telah menambah sumber daya baru pada cadangan hidrokarbon Iran seiring dengan upaya Teheran mengidentifikasi dan mengembangkan deposit baru dari cadangan minyak mereka. Menurut Paknejad, cadangan gas ladang tersebut setara dengan gas yang cukup untuk memasok satu fase ladang gas South Pars selama 15 tahun ke depan. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan mendalam langkah berani pemerintah TTU dengan mengoperasikan Bandara Jek Ukat Sasi mendapat apresiasi dari Ketua Kadin NTT.
1: Lapangan terbang Sasi di Kabupaten Kabupaten Timur Tengah Utara kini bertransformasi menjadi bagian dari sejarah baru konektivitas udara daerah perbatasan. Proyek lintasan perintis ini dirintis kembali oleh Pemkab TTU untuk mendukung penerbangan perintis seperti rute Kupang Kevinano yang puncaknya mewujudkan pendaratan perdana pesawat komersial KVR di Bandara Jek Ukat Sasi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bobilianto, saat diwawancarai awak media menyampaikan apresiasi terhadap sikap dan langkah berani dari Pemkab TTU serta KVR karena berani membuka penerbangan pionir pertama Kupang Keva dan sebaliknya. Selaku Ketua Kadin NTT, ia melihat ada potensi karena pesawat KVR memiliki 9 seat sekali penerbangan. Potensi yang ia lihat adalah selama ini para pelaku bisnis yang tiba dari Jakarta sekitar pukul 6 pagi harus menempuh perjalanan jauh selama 4 jam dengan mobil ke kota Kevinano. Sebaliknya, pebisnis tersebut juga harus kembali ke Jakarta dengan perjalanan darat ke Kupang selama 4 jam.

0: Sementara PLH Sekda TTU Trinimus Olines Kom MT kepada awak media menyampaikan bahwa filosofi Kabupaten Timur Tengah Utara adalah kota beradat, sehingga sebelum pendarat pesawat KVR, pihaknya bersama tokoh adat Bikomi melakukan ritual adat di Bukit Batu Sasi. Ritual tersebut dilakukan sebagai bentuk permohonan restu kepada para leluhur Bikomi, yang melanjutkan bahwa ritual tersebut merupakan bagian dari persiapan pemerintah daerah sebelum pendaratan pesawat KVR di Bandara Jagupat Sasi. Selain itu, ritual tersebut juga sebagai bagian dari wujud pelestarian nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi identitas masyarakat TTU.
1: Yang pertama itu kita kembali bahwa filosofi kita itu adalah kota kesenangan atau kota beradat. Kota beradat tidak sekedar akronim, tetapi mungkin mengingatkan kita bahwa nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat yang dulu tetap kita lestarikan sepanjang bermakna positif dalam kaitannya dengan kegiatan kita di pelan hari ini. Ini adalah bentuk persiapan kita supaya memang kita berharap bahwa ada dukungan dari alam dan leluhur kita untuk kemudian acara besok pendaratan, uji coba pendaratan pesawat di Bandara Jagupat Sasi ini bisa berjalan secara baik dan lancar. Makna dari ritual adat ini adalah mohon restu sehingga kemudian alam dan leluhur bisa mendukung kita di dalam upaya-upaya persiapan kita menjadi
2: Bapak Sekda, mungkin untuk suku yang atau tutur adat yang berada di gunung ini apa, dari mana?
1: Karena lokasi ini ada di ada di wilayah Bikomi, kita minta dari tua adat di Bikomi. Jadi yang kita percayakan melalui usia senang bahwa kemudian ada rumpun yang terikat tidak atau terkait di dalamnya, tetapi bahwa kita melalui usia senang kita minta kemudian mereka fasilitasi pelaksanaan ritual adat tadi.
0: Terima kasih. Sementara Bupati TTU Yosef Valentinus Dela Salekepo menyampaikan bahwa penerbangan perdana KVR menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten TTU. Keberhasilan uji coba merupakan wujud yang nyata dari komitmen, kerja keras, sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah. Sebelum lapangan terbang Sasi pertama kali beroperasi pada akhir tahun 1958 hingga tahun 1960 sebelum akhirnya mati suri dan menjadi lahan tidur selama lebih dari setengah abad. Namun di bawah kepemimpinan Bupati Yosef Valentinus Dela Salekepo dan Kamilus Elu, pemerintah daerah berinisiatif menghidupkan kembali bandara perintis tersebut. Kehadiran bandara ini dinilai krusial mengingat potensi strategis Kabupaten TTU yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste, sehingga pemerintah Kabupaten TTU mengoperasikan maskapai sewaan atau KVR untuk rute perdana dari Bandara El Tari Kupang menuju Kefam Nano guna memicu pertumbuhan ekonomi dan investasi lokal.
3: Sending merupakan tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Timur Tengah Utara. Keberhasilan uji coba ini merupakan wujud yang nyata dari komitmen kerja keras serta sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah. Timur Tengah Utara tidak lagi berdiri di tempat, tapi sedang bergerak maju dan akan maju terus. Pembangunan bandara sejak awal dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, investasi dan pelayanan publik yang akan berlangsung di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya menyadari bahwa setiap kebijakan pembangunan, terlebih yang bersifat strategis dan jangka panjang, tidak selalu terlepas dari berbagai pandangan dan dinamika di tengah masyarakat. Saya tahu dalam perjalanan menuju titik ini, tidak semua orang percaya. Pembangunan sebuah bandara memang tidak selalu mudah dipahami dalam jangka pendek. Ia bukan proyek yang langsung terlihat hasilnya dalam hitungan hari atau bulan. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang sangat luas, yakni sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan daerah Kabupaten Timur Tengah Utara.
0: Ketua Kadin NTT, Bobby Lianto, yang menjadi penumpang dalam pesawat KVR mengapresiasi Pemkab TTU yang mengambil langkah maju untuk membuka akses transportasi udara. Sehingga ke depan TTU akan maju karena pangsa pasar transportasi udara tidak hanya bagi masyarakat TTU, melainkan juga untuk masyarakat dari daerah lain seperti Malaka, Belu, dan terlebih akses bagi para investor dan para wisatawan mancanegara. Dari TTU, Steve

mengakhiri warta berita pagi ini kami sampaikan berita utama. Musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih, penjual air bersih dari tangki mobil di Kabupaten Belu alami peningkatan signifikan. Pemkab TTU kerjasama Bulog Atambua launching bantuan beras rawan pangan bagi 43.445 kepala keluarga untuk periode Juli hingga September. Saya mewakili tim redaksi yang bertugas bersama Rega Malioka. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Tentunya semangat pagi di Selasa 25 Agustus 2026. Tidak terasa ya pendengar, kita sudah di hari ke-25 dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, dan tentunya semangat kemerdekaan juga masih kita rasakan ya hingga di saat ini. Dan pendengar, di pagi hari ini kami kembali menyapa setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami juga akan terus menemani Anda dalam program Alor pagi ini dengan beragam informasi dan juga rangkaian siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami dan tentunya selamat beraktivitas di Selasa pagi ini. Kita dengan apapun itu aktivitas kita, menikmati hari liburan di hari ini juga, selamat beraktivitas dan selamat menikmati liburan kali ini sambil kami temani dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga tentunya informasi-informasi yang bermanfaat di ruang dengar Anda. Dan semangat selalu, jaga kesehatan untuk hari ini ya, semoga apapun yang kita lakukan lancar jaya sampai selesai.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produk dan peredaran materai ilegal. Jaringan tersebut beroperasi di 5 wilayah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan produksi dan peredaran materai ilegal. Kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi bersama DJP dan kepolisian dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026. Penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penjaminan negara hingga sekitar 1 triliun. Ini yang disampaikan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam pernyataan tulisnya dikutip pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam investigasi ini juga terungkap ada 4.007 keping materai yang sudah terjual hingga merugikan negara sebesar lebih dari 40 miliar. Pendengar, mesin yang disita diperkirakan mampu memproduksi 900 ribu materai palsu dalam waktu setahun. Penyitaan tersebut dapat mencegah kerugian negara sebesar 9 miliar. Dirjen Pajak menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang melindungi penerimaan negara melalui penegakan hukum ketentuan bea materai. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan, sekaligus memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Pendengar, sementara itu informasi lainnya dari Jakarta, dikabarkan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia atau BGNRI menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi gratis terancam diproses hukum. Pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur. Pengawasan ketat mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, satu informasi lagi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan tindak tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden juga meminta aparat mencegah kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Edukasi hingga tingkat desa perlu diperkuat agar masyarakat memahami lapangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala negara mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Pendengar, kita ada di pukul 8 lebih 2 menit. Waktunya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari program A3 RRI Jakarta.
1: Produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu.